0: Ami,
1: eh, woi,
0: ni mana lu ngah?
1: Macam mana ya?
0: Woi,
1: saya beri kita anu.
0: Ami,
1: dah mungkin dah lawan di.
0: Woi, anu lihat awi.
1: Woi, mana? Yuta kan ini.
0: Woi, kan ini saya.
1: Yuta.
0: Woi, anu lihat awi.

0: reggaligri tunun baba giri mutuan en elelo mi sing alright gostani en oretina tugi nigen oretina tugi en negara gi tugi noni ale jigi tuju ale jinni gi tuga garibu sana asigo bet kora ge destagi tu gostani alright linda en not to get en neba asimet gi tuga gostani alright tachi fumalo yes garibu sana langata ah bai bai engipta ya ro tene sabe nduguma
1: Yes.
0: Amen.
2: Jamu
0: teru. Engip taya no tene sobe.
2: Ah, bye bye ya besa.
0: Mhm.
2: Eh, ini kan setia aja kan kalau saya tiga butuh tuh itu teru.
0: Eh, gabis ya karibu dari.
2: Semua nak orang jauh teru. Artinya yang tahu me.
0: Mhm.
2: Dari gitu, entah mana yang kayu.
0: Iya za.
2: Arah tak apa me teru.
0: Ini mengunjungi aja ne.
2: Sandi aja.
0: Mhm.
2: Asal lepas ni pun dia sini ada tekor aja teru.
0: Maga mukto ini tuan dugu.
2: Tuh gak mau jago.
0: Who not jang mami tena?
2: Karena masih tayar ya, sama saya nolimpa 91, 92, 93.
0: Oh eh, iya banda.
2: Kau dia kamu tamu itu.
0: Harai jgarip usasa, yes.
2: Oh toh cah masak tuhul kondo tuhul apa itu lah jago.
0: Mhm.
2: Pasti nasi ru tuhul, oga sa.
0: Harai jgarip u.
2: Oh toh waktu ni lah.
0: Mhm.
2: Ini lebih penting le, nana yang makin itu kurang depan.
0: Yes, ini makin itu ni ada nasi nampak amuk tuan itu tadi.
2: Nana yang makin kita ada kita
0: tu. Yes.
2: Apa tu nak tu tinggal di dalam surau surau itu beli muka, masih
0: beli muka. Okay, thank you.
3: I'm going to go to the house. Mama muka pesa ingat mukto rap tereto anak je ni, mana boleh boleh.
0: Ingat bisa karibusan ada di.
3: Ini dapat siapa buat ini rap tere?
0: Mhm.
3: aman amin labas kita muning lagi kita netara peregora.
0: Iga gay thank you.
3: Mama waktu tepat luar cunru nih si unggul doi agi turun menegi set meter MC tura barak kian itu terakhirnya agi tenat cuma nih yang sakit jadi.
0: Mhm.
3: Nih anda kali nih mau tinggi kau berapa nomor tuh kau ini tentang rasa apa blok kira kau sulit kita untuk mengisi le.
0: Mhm.
3: Nih cepur jadi apa sih kamu yang nambah mau berempat full miso nih buat tiap kita terpuru siapa pun seli nang nih.
0: Agi lini mana itu kau le?
3: Agi nih mau tuh agi kamu hanya tuh lo pamur cak lini nih.
0: Mhm.
3: Ama sih dia jadi orang di
0: yes.
3: Kau jangan mahu kau jemia cia cia kau mahu sudah sahaja jangan rapera.
0: Mungkin thank you sahgeruni.
3: Kini baru mahu jawab sila rapuru mungkin juga misu.
0: Alright, jika kau ingat koran atau ni mici ni orang cita agi agi siti nama agi. Eh dah cepat mulu.
4: Jangan rapera.
0: Ya bye bye agi caya aja.
4: Ernest ni tu lembaga keluar rapera.
0: Eh caga tindukam.
4: Namaki
0: cuma begini macam ni. Igi makin gemi, entah nampak orang muktu ane sendiri.
4: Nampak ni cukup rumah tangga
0: tu. Mhm.
4: Awak cuci kaki
0: ni. Mhm.
4: Awak tiror, awak jalan kaki
0: ni. Yes.
4: Awak kau dah kaya sahaja. Awak dah ni nampak macam apa ni?
0: Mhm.
4: Masih nampak barang mana?
0: Agi lini mana itu gula? Alright, igeko Mr. Ernest Enyon sitawe again. Asinyo ge destago ragi tuge August nene. Alright, en ore tino tugne nene gene ore tino tene garangi tuge Enyon ge tugo senene. Agedisa tuani gele jumapili nene en natani gere ne. Wigit koragi tugo senene gwe tibidino sebo korone. Agenyo ge atukura wigita ge tuge Enyon. Alright, eni tugne bo star 274 age. Na tugo mapema ge tugo August nene. Nitogo mapema go mapema go mapema go mapema. Only jingo gile jogi tuge enyo jino tuge ni miti nyona. Nitoge endebo star 274 age. Nitoge endebo star 274 age. Jito no tuge ene miti nyona. Jito no tuge ene miti nyona en igune. Kogile jogi tuge gune 25,000 en asubu ino tuge ne une. 25,000 ge aten goroge. Nego alenjin amaje ijil gitu gostene ni notok ne basta a 274 age iega ijil gitu kuno gitu gostene ni i reply digitit a number 3 e digitino number 3 gitu gostene asiru gitu gele target amaja ni nyuri chike 25,000 kwa subui notok ne une gitu gostene ni nege ijil gitu notok ne basta a 274 age. Agi replying a ticket number 3. Agwe no negu magito wo asubui. Isibi jute gitu gostene ne tembe ana peiza. Isibi jute gitu genyo tembe ana peiza. Jite no toge ne imi tenyona. Amaje ichil gitu no toge ne basta. A 274 age. Yega ichil gitu guno ni. Reply tigiti number 3 yega reply tigiti number 3 gitugene wane I agenge ninyu kubore agiwe gituge August nene 25,000 koma pema kabisa 25,000 agoma pema in asubui notoge enne gararane yonagu nitinda agenge notoge jwisilanga sinatoge le sorwege baba natoge le sorwone ale jigero a digiti non a number 3 kuno ni tangne london in between your brand inyurchini ge pona azazi agi inyurchini ge goragi tuge august nene agi inyurchini ge goragi tuge enon a 25,000 so ale ni jil gi tung no tangne bas ta a 274 age yega e jil gi tugu non kumanye ne tao asubuhi noto kinuni, asubuhi noto angkwale jini, iye gu noto netaa kituke, iye asubi ichili kituke ni angkitu kustu nini na hile toko buwati ntu maot konge titake ni antoko buwati ngule itakuwa je, ole ingu nyi noto kine chep chep kituke agustu nini, igo nyi nenye yana guni tinda ini ostanyo kete saa tukuli kwa genge kima kinge mnyendo noto nipo kwa muktuwa indeti nini wendi umi mnyendo noto nipo kwa muktuwa nisabi noto nungunga kukagile jigiru mnyendo noto nipo kwa muktuwa indeti kunoto nini wendo tini ini asubu inoto nune egele garan ni na men go muktone sini sini taw boy sit age tuli ni otni oni mi kuge taw aga muktoy neta kero college gi joge enu gi tugo stene ne ya na go ni dine tane bo joy silangat amaji e jil gi tugi ni oni e si mweti na tong ne mweti na tong ne bo star a 274 age yega e jil gi tugo no gi tugo august ne ne e reply tigitit number 3 e tigitit no number 3 ke legend target notoge and about 25,000 utume mokini ge target baba e jingane 25,000 e diana bigi agbigi bendi ponas komite ni onitage agale

0: Bakasan emkongete ni mande ya imin Mbaga bitu ni brani Ni ya iba ngolio nini ono Tikitino number 3 Ku London Amwaji jena ni igwa ini wana ni 25,000 Alright, itaacha famalau
1: Achifimidu
0: Ekaribu sana dadi
1: Chamge ndugu
0: Abaibai engi ptaya hati natane Sabi karibu sana baba
1: Abaibai hane engi ptaya hati kabisa ndugu Ara ange tocha me kabisa hawe chukungwe
0: Imanwe kukungwe kabisa
1: Tota kabisa chundu ne shungri ya Nama kimi entaku ptaya hati chutere suma vetu wakati
0: Karibu
1: Nata unengu wese lera apuri mga nyanyo langato lepesi Munga na tiego ndi maini kinyo shagli chaya tesho ngrimi bro di chaya sutera kya or suteri Mao tiye nga lep chaya maka ili
0: Yes
1: Ak tukuldugu li ndugu
0: Ile jine wana tukuldugu ba
1: Ah makini miya ita kukta ya tingo ngat kaya ina kichundu na isho ngrimi bro
0: Igi beru ni Mr. John Arono Alright tati Alright pole Ile kapai wali ala inda nona And alright tati pomalo
2: Hacha samadlo
0: Igaribu sana ndugu yangu
2: Ya muna ndugu
0: Egiptaya atwe
2: Aya na manke egiptaya atwecho
0: Yes
2: Na tau nendro meangisha te Awa anyo njo ananu sete re
0: Yes
2: Awa anyo masi fansi engi gonar Aya Aya aki aga aru ucho one Ibore chiliana Chiliana jepko Aki Akpol jepko
0: Gay gay
2: Aya arang goreng no na je to le dia.
0: Igi berurin dadi ay ganap chen. Thank you sana go go. Ta che pomalo.
3: Ta che pomalo.
0: Igare bu sana baba.
3: O longe ga peno.
0: Ita ga ti Mr. Go longe.
3: Na makini che betu na
0: mi. Ni ndap ko mukto ande ni makini ge ni gune dadi.
3: Na makini ndap ko mukto ande ti chita. Na na me jo se pe jo ni sto ga.
0: Yes.
3: Yes.
4: Muno terer
0: Egypta ya tu ndugu yangu
4: Ngo sigeza mwekatu mwacho ndugu yangu Ambo kipenda kaya kicho ndugu yangu
0: Igege
4: Anamena Abraham sururu
0: Mwa
4: uchi kula My pastor Chon kudia jani waka pite chisi Nortiko kwa la miso mutai
0: Yes
4: Yes ito William Stone
0: Agile ni wane tukule?
4: Tukule onge isha Bagana sa embara mo jen sambil gaya tukule
0: Ige ge ingi berurin Age ganap tena Alright, itaachi pamalo Itaachi pamalo Alright, ige ge Itaachi pamalo
5: Yomune wendu dere
0: Ya bebe ingi ptayat karibu
5: Eh, awak ikut ni kalau muka anda kongkong, ni tu kongkong ni je betul tak baik ni.
0: Yes.
5: Anak makin ni dah cuba, anak tu macam.
0: Yes.
5: Amat je anak makin ni dah cuba, anak tu macam tu tu bodoh tu bahasa tu bodoh tu macam tu kan. Ini tengah anak tu macam ni pen majul dia tu.
0: Ini
5: tengah anak tu macam korang ni macam dia tu lima nyuli nama ni bakuar.
0: Yes.
5: Anak makin ni dah cuba. Di tengah-tengah saya tunggu jepit dah ni dah cuba, makin ini dah cuba. Macam kau kata ini cuba itu derek.
0: Igoin yang gigi yang itu lagi, itu aje from yes. Garibu mami.
6: Mangga deh sedet.
0: Ingi beruri ni.
6: Makin ini anak saya dah pilih barang kita as berangku ni dah cuba.
0: Igoin kau ingi beruri, thank you mami.
6: Anak saya. Aku ini juga kita dan nanti soi agak dijatuh. Ini juga baru pinjau bagus.
0: Ego, ego mami. Thank you, sani kiberudin. Gengi. Alright, cita gengi ni onta. Jepam lo. Bye bye, Yuri Gigi.
7: Mungkin memang ramai ramai orang tuan, namun dia tak tahu apa.
0: Mhm.
7: Atau mereka ramai ramai.

0: igamaune te natang ninyune te ago e ore jagale jesu go ore jagwene manne egege tukul ore te giptayat anno tege eninyanet ago mangunit anno tege ninyane yana tukulende enyon sikobit korege tuge agosto nene sikobit gejerge gebenge tukule Allegi lendi nata nabo conference lendi kuragi juga ukosa guna nata nabo isin agi nuagi ti jugi nata nata me kuona nitoge ago lendi en gebreti nata ge en meeting en ago tu mata we nata ge juga sone ne uga lendi nata ge egale a Jesus ko orange en gipko sabe agi tugulin orange nabo sabon koi jam ga mukto anet ma meeting orange tage ko bati nata nabo ga mukto anet Mamite nore take kubaten Igo jisobono noto ni mwet kip tayata Kulinyo nji take Enyon adaptere Baki osiku Agotuma Agotuma Letuma agirgi Nibaka muktoanet kuitu dede Nibaka muktoanet kubwane Iyani nendete Yani nyono kichu lende noto Nibaka conference Otu kichu lende Enyon Ale jin Iyani inendete Orete kwa muktoanete Enjage tukul Matin go legiri itin sobit igiri lewui. Yon igiri legiri itin sobit igiri lewui. Oret go mukto hendete. Jage tu le miti nyon. Oret. Ego mukto hende noto nyon. Now, yon anyune araje thank you sana kap je blanga kuwaya. En, ugotuan wana kuwaya jomba kap je blanga enyon. Limba lo diani nye. Limbano utkumi kap je blanga age. Ugatuan wana kuaya jonan ugatuan kanisa ugatuan reverend ugatuan reverend at neba AIC gab cheblanga ugatuan alright ago lejiki tuko stoneni en oreti notoge en neinegin imagine kwa higu negi tuge enyo noto neba 35,000 en dagi kuosege lo igose jage tukule kiewele li notoge en neba 35,000 yana wendi conference line Nitok nebo star 274 aje. Nitok nebo star 274 aje. Ole njingi tuge Augusto nene. Til digitit a number 7. Til digitit a number 7. Gumalo gigiri noni toge. Agumalo gigiri noni toge. Agu embe tuni brane. Agiri siruti notok ninyone tim. Ama jito wang notok ninyone tim. Embe tuni brane. Anya agiri nagane notok ninyone tim. Agwenyo ngalole nene ngalekiso zepo rire no sekyo zepo kwa muktuane. The masses of the Lord. Agite rire ne tinote nipo kwa muktuane. Kwa tusu ni notege ene eso biti notege ninyone. Amune sigile rire kiptayate. Enyo ngalole nene tage etur iyote niko wangu. Kwa li jiki tuko. Alright. Gungoy. Bisa. Imagine nini kituko stenene enotege enipo And not to get and never get to Augustine and Simitini on and you're going to conference. A goggy guy, new one, a big, a 12. Kungui golly, lobati kabisa get to Augustine and a lobati vizuri sana. A matiki to get on. Titage to limitin on. Mitigitini got to Mogayati and Ligi to Augustine and him. A queen digitini, Kugogilinja, a magical GT, a biggie biggie. Not in the 150,000. Amaji chili kitu notong nebo star 274 ash. Notong nebo star 274 ash. Agelen jim bigi bigi nebo 150,000. 150,000. A not nebo bigi bigi a tigitit a number 6 imagine jumo pili nigi tuko stenene a geleji ntil tigitit a number 6 a tigitino number 6 iwendi a bigi bigi tuko stenene a nyo nitoge a gana nyurubigo mbiksu mkoro oge yonki girwono nitoge alright gole tigitit a number 6 And no rate not to get a name again. Imagine it on the bus time. A 274 age. A ticket a number 6. Coggilin J. Biggie Biggie. Nebo 150,000. Araka Nemo. kubati enotong nengungete. Kwa gile jibigi bigi chukosto nene. So, til digiti enotong nengungeto. Til digiti enotong nengungembe tunye braine. Tiana bigi papona zinyon, changa bileta ge. Chang bigjoto jiba pona zin. Nato nikonyo linyo ngololi nubo. Rire no shikyoto njiba agiptaya. Tamoja watawuni Mr. Barkake. Karibu sana Barkake. Ele majibunyo
1: kongoi yai petut gomagito amise en oret amwa bwana terer ole nage ai nemye saita ke nemwani kwakele ngwani ke kiptayat nyenye chabe ayaye kiptayat nyedangundugul magele magel ingel lakini kalo matongi charite sen en oret ama kini pikap chebongi petu nemye si chabak so awa makini my family nabarap chemare togul chabak enge bakanisa kongoi misim bwana terer kongoi
0: ingi peru nae ganapten baba dere limba gitala karibu sana. Iwendi agabise kitu kostonene. So jil kitu notong nebo star
2: Ijeu yara tere na wegun gongo e nafasi ni waiku non aga mukto kio mukto endet gongo e kago ne gunu chota sabi tere e nasbu iniye petu tabrai. So ame cha mera tere ralegi varine ne choho va kinye chongin davri re na oshek e nusai agenge koite tapta manak sisi tere tere umwa gulle ubuanjon ubuan kengala. Kulo ubuanjon okwetu gulcho tinye tenge kwal cheter ter. Kalau pun kita beri dengan gaya kuat itu, kalau kita unik kau kerjai tak teluji. Kalau pun kita beri dengan gaya amazing, kalau kau kerjai itu tak orang agak kecil. Yang ini orang itu adalah terer suku kasih cipta. Anangga cipta dengan gaya kuat itu tak kau ikut lembu bagus sarunak se. Anangga cipta adalah terer dengan gaya kuat kau ikut lembu berarti sungguh dah ini barang yang sangat penting
0: barang.
2: Ama cakap macam ni. Kiko sarwe chova eri rena shaki ma gele baishonik asoko malaske chi nye inda kityo
0: ehita
2: ya chi na ga goyan ago ngai gole che so ko bita ya na ta ko ga go tu ko ga ge saru ko ga ge man na ko so be te so be mu ina miri agi wa ganiza agi rib ko na ta kwa bi ama cha lenji kanen so she tuul je miti su tende tu je ba ja jo ko to professor kondo chi re waren mutai Edo limba kabsa surwa
0: ane
2: nyonge baganiza agruta eno limba sukute cha jofka to profesi picha antu hul jonga se tu gonyara terer ogi ko jam jeiso eya le nyonge baganiza ko bike to mara terer gora uta mimua ene reu onge baganiza ge be tu je ke balle tu mara terer nye te jita aga til jita gatet ko mama gengi
0: imagine
2: Igera la terer go ay chita tenge tane go mama gengi ite chugo be dusye chwale agle ga game be dusye ga adle te ko agle pare ge pororiye a pororiye
0: engi
2: dale te chim pororiye ta ge pororiye ta ge
0: to
2: forom ga be ara terer se tenge ta visite ga ite na va za ni bu ni jo va a un ni ngalyan da nyara terer go ngwe amu ki amte we che ni kwa ge gas ke le go jute ge paganiza
0: engi thank you sana all right go on to my sugo Alenjin eye kasar tuguni tugu mi tugu ptaya te amili go wage kile go wage jamana guguni jamana nisugu tuguni kasar ta asisugu alright Mr. Johnston karibu
1: tamge
0: e bye dari
1: tugu bising kyo nito kita benara mocho buweri el metu na une amuni kage ngetje Bicara mengenai terer, tapi saya sebagai ni human cuma gongwe. Mesti semua sendiri negara sini untuk terer. Kamu jangan bicara mira itu terer.
0: Mesti
1: jahat jadi coba, kau boleh sih kita kogi nau.
0: Yes.
1: Jauh kau boleh sih kita kogi nau. Abu atas tu dia nampak masa sebaya boleh. Tinggal ini boleh mohon lagi apa saya. Kogi muasa, kogi jenis ni, lepas lagi cerita lagi kita pergi bandar. Lain lagi lecuh apa? Jom orang orang ada saya. Kalau kita ini dari mana ini? Awak ini kita kogi ni, kalau mami ni tu ni mana?
3: materi coba gini ya u, cuma bayisnya. Materi coba gua, materi coba barada ni gua gua angkut cuma bayi. Itu semua ni untuk accept takun orang tak aje sa Kristo. Okey gini tegak bikin mau muzik mau tenje balik kamu sabka bersosio, ukum dah pasti kene. Ini coba sini gini u.
0: Correct yes. Icharati.
3: So there kamu cik dia muzik saya nak bikin mira lagi terdeder. Kau jago public orang aku yang gembi cakap mangga leh tujuh kompas ni mula untuk deh. Ni mama ni minggu kuni nak kamu sabka si mu ada tengah abis tu dia macam ni. Nak ini kami yang terdeder Marta, agak amgas lah. Oh ini betulnya doktor.
0: Mucah.
3: Ada tuga, kena barat ni bukan doktor.
0: Mucah mucah.
3: Pati bagi betulnya doktor. Kami orang begonya itu, ama orang itu tiga muka anggo, tiga kita pun tidak muak. Okay, tu cuma tamar tara masa esa mana rai ni. Kau tu lunge tengah panau yang dia opo anggi dalam muka mugi.
0: Kenge.
3: Cita, aku kau itu orang boleh. Kamu jangan pun leh family.
0: Thank you, thank you. I got lady to go stand in and not to get and it was star 274 not to get and it was star 274 imagine gogilin 25,000 kutumanya so manu good bigger the upon as it was standing in jil gitung not to get star 274 Agi replying to Augustine and a ticket and number three. A ticket no number three to Augustine and a gallon digi to get any on him. Iwendi not about 25,000. Iwendi on not about 25,000. Nitong the was time a 274 age. A gallon digi to get any on 25,000. Go to Augustine and Matingi gerji sang, imaji juma pili nane. Matingi gerji sang, kumalu, kumite big tamana mutu chetai, ejigi gochi newej rabisi gem. Nitang na basta, a 274 age, tigitit, number a 3. Imagine 25,000 gitu tadi, enore tino toge ene ine gene. All right, get this out. What I get to go on. Mama, I'm meeting you on. Karibu.
4: I'm getting up there.
0: Bye, mami. Karibu sana.
4: Koko, ya basa. Macam mana coba aku berak perer. Enjer semu. Ayah kau di tere.
0: Karibu. Kau
4: ni kau mahu nanti tunggu kecah. Ayah kita nak sutuin. Ayah kau sekarang bisa beli ngalol dera perer. Makin nici tukul sabit negarar. Namanya kan negar sali, coba nenyon, ko coba negi ayat si, coba orang nego negi nate, toga bangete cota supui nera terer. Tangke koru jam banget tiara terer, awak mau ni coba kongko amunga kengit. Aje mau negarar terer gelelen, kita neto misiku. Ayat ni sabit nata ngok, kono lo tiato si ni sabit, tiani nate ibu siara terer. Aje gelen coba kongko. Ama cacaran situ kelakar negar salenji. Onge bar cingai situ luau nonton. Bukio kau kebawa rianji. Aku mau kegasa.
0: Kenge.
4: Cacaran yang kau nye. Cang tu bukio kau kegerara terer. Jaga kena gelaga kau itu egosek kebalik. Aku panga nyale itu kegasa nye. Itu neto misu. Onge suku neba. Aku mau keger tu bucu. Aku mau kegasa gelalem neba kau ingkau ino. Aku lagi kegereng kuni suku kau tengkau nye. Arab terer, makinnya ngalek aja. Ama cik cik awak makin kan senyu. Nampak ayah si suku teh tu tergeben di dalam limbah kamu ngai. Tujuh tu, nampak di sisi kita ni ayah si MC. Ama kini kan sahaja tuhul ni, entah nampak kita ayat tol. Onggih kan singgah tuhul kamu ngai.
0: Thank you.
4: So kibeen tirai ini, agai begi tak ada tu kuna kisinya, agai sama korang sahut ikhlas, tinggi kibeen di, mama coba magenyi, aku kau ni tu kuna kacang, si kiok pen kiko cinti kaya kita sabon mu kau mdan ngoliyo,
0: thank you.
4: Arab tera ramu ay kisyal, boleh coba mangkana sahut kiyok, aku ay cemnya cem, agama pon, eni kana seta masar. Ici nak bagi tilgat, kalau mak aku jual cipten kita rap teren, ni ada mak gel. Mak ni ego sih kita gelanya gel, tuh ni bulat tau. Kita lecita kat kita gelaga cem lam, aku tadi.
0: Nitting the star 274 age agire plangi to go stone to get any on aginur chige jeb gondeje nitting the star 274 age matigi girjiza digiti na number 3 korabi chige the juget chige agosto name right garibu sana ajois any on yes
5: Hello, I'm there. Are you Muna?
0: Bye, Karibu.
5: I'm going to go to the house. Mau le itu negara segera tapong, nampak bondok kutub yang genu tak kengomi. Itu negara segera tapong, nampak bondok kutub yang genu tak kengomi. Jadi ujian orang buka jadi begini. Di mana dulu dia ini segera tapong netau, kaya segera tapong netau kondisi amian negiru. Jarang kita gua itu dia mau jadi orang, perarai perak dia mau jadi orang.
0: All right. Bye. Karibu.
5: Mm-hmm.
0: Kijabe ko menyoru chito ne kule sigaret menyoru chito ne bogiti yani yon nito kikinde sheria mami chito ne bogiti au mami chito ne nyoru kikulote sigaret in yotok Kijabe yutok ako manu e Nairobi karibu 40 minutes kaget Kijabe weni yotok akuna hiyo mambo wakali ane manisike Asige kumbiki otu nje matake kasit. Yani kwa kwa kubiki nge lili. Kwa kwa kubiki baro otike. Aku ngele. Yo chuto kitapu otu nese. Siki ipu hata maji ipu hati jone. Mami isi ane kwa hile kwa kibare nye nyane. Amaji ipu hati jone tae na meru otuita kwa tele nende. Tiani amaji ipu bija ino otoko. Jijone na meru otuita. Matino otuko jangbi. Nona meru otuita kwa tele jito. Ani agi tilinne yani ibunin agi buatine jione tagile tus konyonji ne jitana tane uno abbi gimi ota gamba bore jita jita agenge ana ne go batin bae go bara agenge mu mitin bi ji gubonga ni uno ne tag ibar la kono tane ba ji ni gisi jeti agon matino ku ku gini go go jame family agon nangu ote karta segi ni lana Daga imei na ilibo maana jijone Ituwa enge Sina jibo Paka omanu jijon kuginu Kupaka omanu tunu matinu kukwote karatase Matinu kuginu Kupaka omanu jijon mbiki wagi Chomme Karatikje juwa aga jion Ako tininye bore chichi aga tukul Ako ama jole jin Ganaan mita gina uye kipko sabi kapisa Nduyo e deals Inkele tuki imuji ingele norati mikyo zichangi tukoso nini kubare jitango because ingina otu niko TH kina otu niko maje tuan kwa mweko mwanyo uringo kwenye uringo iniluse niko mwagile nengebe sabina otu niko ndiwe ndigo tuku mwagini kechi aki agibit kumenyo urchike kumwagile niko ibit kieso agini jitaka nge kukere kule ne kamai ko ibni na anagoma jigi ne uni anaibar chitongo because enget konda katabar gagir gile ka ko bor iwe agbe bar lagwe no tene baji u ko ko bor ko tienge family akonda ko matinye gas ko tienge family mami jine magi tienge nga kana mwoge bisuni brani akuna mando subu na name na mami tene ko ne ko mando mangi gule sire ngo ko tienge family no tene ni nete Nemangino gule turu ondi oi bundo itono unga tako kwa message ku tienge family no tene nyanete me bwa dilele mo tikitu no ba mi jine ne yemi ne moni ki mo le ga mukto ne ga ga ya ga tako be ngwenye bo e mate no pogo manu tiege tugul in level no tene meeting kine ya gitugo yo ititi ne ko bune o indeti anyu guju dijona ibara tv Kiaji ji not an air. Kiaji yani all sort kinds of evil. Iyo ego mi be tu nege libane. Awa lenji janya ega liasi golji. Iyo tingu tengekta. Tiana big. Tegi ayo itu wakye magingi no tene kune. Nenda gile nene. Kanyo kaya atko mukto aneta kunde video. Nipa jita aga tuku lioni kwa nge nge tiyoke. Imujo dida nea tu kuhusu, for example, tu nukile ni utukogi paru watene ni ili babu amet. Ma surprisingly kumiji tayota. Ejoru wetu kutake. Niku bongo niki kibayenge tuan. Laini kongo kasi joru wetu kulilu wan. Kamu wale nye sopo jengate joru waka chicha chicha. Kamu wale kitu kule puni kapti kukwa kile embe tu tayogi joru no. Hey guys, ningen ora tinwe gutugule. Gabis mami tennis gutkumi nginoni ko mami legi tuyeji naginye. Unless inan go ra tere for example gune moji nan gabi go soni radio. Komi jita ne mi gerjo ne mi ngin. Tao gat ke imoyge ananya nge tarap tere enyo introduce ni enji tage. So tu gyu jo magile ne ne ni le go mangenge le go ni ta from anu no. Yoi tuwagi kitiyo chiko jiki maluch kobo watu tigabi walagen picho niyo yoi tiet walagen mami gini tori tijona ako mette piwe kusopcha we kabisa we ne arabane oko ndawu gine ujita imete we kuhunata we kusop kukine unata gen mwe wanyo kusi lokyo jato njoko aro njoko wale weiro anito gen anachi njoko wale mama na anito gen eh Me legi go bitte mo bitte we meet ni atite ago ten ni David to Daudi ago legi gi saje barbare ko gi saje barbare ko imagine gi saje in weri jantu gul gimi weri gi gi je in me go legi go mangwe go gire wa lel da ga bisa gi saje go ma go mor rokyo onyo gi tu nge taki tiki ne ji ne miona para nyo igir le ga nyunu doi tai lu ma ji chu Kuali injina kutoki injina lene duwa guango une mita na genge ni njugu saru mia genge ni njugu saru njugu walati ndo nik chipoyo nitenge so yao iti ni aichi kumalo kutugu kipsangwa cha agungi sigun onge sigun onge sigun ndagi sigu age meke na wa area giga wa beso igure nmo so nige nili baba mete giga wa nyuru chief age giga wa mami yu majwe kabisa kundagi bendi age agini ato ni unon en location age tukule kile mami majwe genyoru niye majwe kibage ili gojabe nga majwe kisip kali asi ye majwe kwiri ngile ingono aljimbi kore ngile ananiye kwa ye majwe kita ina watukoi mutu 1, 2, 3 Aktugun jat zebobo gita te tuwil Tugun jana jantu Lani mita tuge gijengi nge Mita tuge gijengi Yani kire parnoti hat kako nam Kugul tugu jan Inele mi magosa wiyan Ako nge sati nge kipa nge tugul Na ile mita na wende ne wende Atene jenga atene jenga Onge sati nge Makaranji Magile nene eat Tayat yake tugul Mi o inde ne wende atene Onge ripke kipa nge tugul Ako All right, in yung juga Agosto nene, agiri in tigitite number 3. Tigitite number 3, congratulations bijan tukule. Kutu magi tuge mnyuru amdaet ki tuge Agosto nene. In tong nebo star 274 Asia. Nitong nebo star 274 ash ngotingele tuma inyor chigegi chiage tugule kase nyenere Nitong nebo star 274 ash gogigu ne 85,000 In 85,000 ni jigi to gosto ndo ni kukwagilenje tigitit number 5 In tigiti no number 5 kiku ni 85,000 e joto njibote ya tagi to gosto ndo ni Ama je iye gunoto number 1 Agitil jige tigiti no number 5 Nitong ne was time 274 aje A digitit a number 5. A digiti number 5 gitu gosto nene. Iwendi og 85,000. Kuna ni tagena subu ino tagena gara gitu kuna gitu gosto nene. Iwendi og 85,000. Chil gitu no tong na was ta. A 274 aje. Agi replying a tigitit a number 5. Dagi gosek angwan genyur chige gituga amdaet. Gwebweje basta meshake. Nito gitu gosto nene gwalenjing dijono toge enei mitinyona. Kogi lenjit 85,000. Aye gurumra ga bisa gere giti ni koy mutila tul ga bisa amma je gi ap ten giti ko sene ne gei e goti ga ge til gine usuri ne yo yo gi be ndi giti age akko lasi ma giti ge gei giti ko sene ne age na men en ti giti na tin ma je si ga ti ni amma je giti ge meti giti no giti ko sene ne age be ti giti te number ti giti te number 4 Nothing about shopping for ja aguni tina gitugin wagina not about I go set oinge again you gituga amda item nitung the posta a 274 ajem dita not to get a name meeting young to get Augustine and him name me maji a gigirjin a sang him a maji gi abtengi to gi a gave a tigitit a number 4 A digiti no number 4 ogogilenje a shopping for jam not a nebom a 50,000 amaji yapten tugule amaji meje digiti te number 5 amaji yapten gebe digiti te a number 4 agere le ginyur gi chukoy muteni ona digiti no number 4 go miteni sawa Young Kipendi get together again. You're going to come diet, Nibwage Basta Meshaka. Arlene Dean, Yon Tisita, I'm dying on get to go stand a name. Amaji Iboisi and Tigitit, a number of phone. I get a meeting with Nyega Bisa, Tigitin on a number of phone. A deal get to not on the bus time, a 274 age. I get replying. Tigitit number 4 nego gilenje shopping for jam a shopping for jam kujigugeti tukostenene matingi girji sange kenyori chulugu ya nagenge age be kenyori gituga amdaet
6: Tos ite minde ta pirate tram anan kui mache ito ugol si ta pirate tram Company tap kentega pirate tram company limited Kugoni gone tis yet nenege aguba gol si ta pirate tram Kesuek chokororan ino liet limited nguin Siriet negarara nabaruru tugug aglibanet nabachokinit nimabota broga eg Asina chichang aguba gamboni tap kentega Yep chi ito dudita mesia tap taj FM Omitinak Bruce Pitt aktiman mele Kentega pirate tram company limited Koyanat konjiti temig agulibani enkasartan nyonu
0: All right, Gosanini, you're turning big to get your sugar. I'm diet, not turning bridge basta. Michelle, Google, a jiggy to get any on it. A deal not to the was time. A 274 Ajem. I get a plan. A tigitit a number 4. Abogogu to tigitino number 4 to Gosanini, all in jingging gay, Arabic again in on 50,000 rabbish kejuguti tugene ana nitang nabo star a 274 age a digitit number right a digiti number 4 enore no toge enne gene kebendi genyuri tuga am diet enne bridge a basta meshake so digiti na number 4 inyor chinige 50,000 aginyor chinige ponaze so jitage tuwel nimion tiemane baati na tonwete matingi girjin sang

0: Saya semua nak bahasa buih cita pulang jengka serta ni tu ni lagu juga pemi te enge kainda ni semua nak kau ni tuan malim. Kau mah dan son mungkatan ni ni dat kau seneta ni bawa tanari bagulim. Yang lalu kau terus regali ina tu te enge buge te ni bawa sabo. Sobit kaya kau terus tiang enge cita cita kau gunu asenet kau cipi kiba emi te enge kebe berata ke kau ini boleh nato kau gaya gaya mutiak kau suke agak pita ni bawa sabo agak pita yang kau bawa tang emi te ni bawa amitu agi kemi te bar enge kau bati ke.
1: Rogu wanatusumbua sana. Rogu wanatusumbua sana. Tunafanya bidii, tunalima, lakini hawa wanyama wanakuja wanaharibu vivyo hivyo. Tunataka hapa Tsavo hiyo ukuta ijengwe wa excellence. Watu wetu wasirudi wasii.
2: Touch FM to get up calling chin
0: kakuma kabrin secretary naba legu dun babo region mbade gole matinye kam ngeta ka tokol senator naba Nairobi Edwin Sibona naba gondoji emoni en my colleague ki temene ine go bili sakuti engajere tan ba kandui ago matinye sera alak tokol je ba gondoji emoni ole kayla sene ba shoni ke ba president William Ruto aki serikali zinabawa Kenya kwanza nuko kwa mwuchu kwa yae agoi engenguni
3: the economy was on its knees. We have done our best. Today you can see our economy has stood up even against all the odds. Shilling is now the most stable currency in the country. Kenya shilling credit of private sector is going up, growing at double digit figures. Today something that was growing at negative figures just negative. We are attracting foreign direct investment in this country in billions of dollars. $3.2 billion coming into Kenya now. The other day, we launched a refinery in Lamu, which is going to create 60,000 jobs. Some of the jobs, children of Suba will go there to work. Look at what is happening in our own infrastructure. The only Mao summit with the thought was a just history and dream. It's now a reality.
2: Touch FM to get up calling chin
0: kakuma governor in county ni bokwa lefa tumachani ule matinye para inda hapala toshiki chababuri ya ndite in county na watakim emuayat kule robe ijek sargalite ne gogo ipchi ijek paishune chababanda aptai lagu iwek chikarob ehute alaga ngandu gubun county na watabo kwa le
4: kwego mimi nashukuru kuwa siku ya leo haijaangaliwa huyu ni kabila gani, huyu ni wa dini gani, na huyu ni wa jinsia gani. Sote tumekuja pamoja kushirikiana ili ndugu zetu tuweze kuwapatia pole. Hapa ni sawa si sawa? Pole yetu ni moja. Pole yetu tukibomoa pole yetu hatuna pole nyingine. Na ni lazima sisi tupendane kama Wakwale, tuwe jamii moja.
5: Vile tumekuja pamoja leo, tunataka tuambie wale manabii wa ukabila kuwa hatutakubali tena kugawanywa katika misingi ya kikabila ama misingi ya dini. Vile tumekuja pamoja leo hivi, ndivyo tutakavyoshikana na tutasonga mbele ili Msambweni yetu ifanye nini? Isonge mbele. Ili Kwale yetu ifanye nini? Isonge mbele.
6: Kila mtu aliyefika na msiba ni mtu wa hapa Kwale. Akuwe Mkikuyu, akuwe Msomali, akuwe Mjaluo, akuwe Mkamba, provided yeye ni Mkamba wetu hapa, ni Mkikuyu wetu hapa, yeye ni Mkikuyu Mdigo, ni Mkamba Mdigo, Mbaluia Mdigo. Na ndio maana tuko hapa kwa sababu sisi wa Kwale sote ni familia moja. Hatuna Mdigo wala Mduruma wala kabila nyingine, provided uko Kwale, wewe ni wetu. Na ndio maana mama gavana amesimama na sisi hapa pamoja na mbunge na wale viongozi wengine.
2: Touch FM to get up calling chin
0: enga sarata ke ko ma Fatuma chani ni net ko ga banen kwale ko le pa ka munuthi ko gilga ke somane ne ke enge county no ta ke ko gilga somane no enge na ga mai dang le chang che maje bora inda na ba ko somane nganda mai matinye ka muget ola ga ngloli ne enge gorta na ba ga it na ba pasi tap sugule en county no ta ba kwale
4: Mimi tu advice yangu kwa wanafunzi, fursa ndio hii tumepatiwa ya kufanya vizuri. Ukifanya vizuri, zawadi nazo zinazidi kuzidi. Kwa hivyo nyinyi mfanye vizuri. Kuna kesho. Leo hii maisha yako na unafuu kwa sababu unalipiwa kila kitu na mzazi. Mzazi ndio anakimbia mbio. Lakini kesho baada ya kusoma utaachiwa mzigo wako. Usione hapa kuna watu wamekaa hapa wanatamani wangerudi nyuma wakapewa kurudi shule, lakini nafasi hiyo imepita.
2: Touch FM to get up Kolenchin
0: kaimange boro yose ke chaba kabra encounter number marsabite aga mai je gole pendi grobe euti agenge engando iko bun prodi ana tagim enge kabile tap ken bang jere no gabana enge count number marsabite le kam apa ise jota gole pendi kutle tu ye tan balet en december no gini ne so bit ko gon karo reta go ba kaindo na tet no count no ta ba puzia ne bo marsabite
7: Mwito wa Mulu Brahe, msome wa jamii hii wa Gabra. Tumekuja leo kukutana na jamii yetu hapa kuongea juu ya kiti cha governor ambayo jamii ya Gabra walikosa kwa miaka kumi. Mwaka huu jamii tumesema tutatafuta juhudi, tutafanya juhudi na tutafute hii kiti. Tumekutana na jamii yetu kutoka sehemu mbalimbali, watu wamekuja kwa wengi, na hii ndio resolution yetu ya leo ya kwamba Gabra hawajadeclare governor paka sasa. Mtu yote ambaye amesema yeye ndio governor, bado Gabra hawajakutana na hawajaamua governor ni nani. Watu wa kuomba na kukimbia huku na kuomba ni wengi, lakini maamuzi bado ijafanyika. Jamii tutakutana sehemu fulani ya Gabra ambayo tunaweza fikia zote, most probably mwezi wa December, na tutaongea ndio tutaamua governor ya Gabra itakuwa ni nani. Kwa sasa tuko na candidate watano: Mheshimiwa Chajuganya, Mheshimiwa Kuri Atani, Mheshimiwa Mohamed Lake Sago, Mheshimiwa Dr. Roba Duba na Mheshimiwa Oloweji. Wote tumesema tutawaita, tutakutana na hawa, tutaongea, tuamue governor ni nani. Hivyo ndio resolution yetu.
2: Touch FM to get up Kolenchin.
0: Age nge sta ge hello ge jata ge ta kininga account na bawo kakamenga ole ka go mangega ndo ge che bo nerane ge che kurege youtube foruta enge county no bok kamega agurita ya lagen gando ichi mite engu pinsani eng mayat kole matinye agenda ge tukole ago tenka sartan ne gitokini ge emoni kele kelchina ige chato kibendi kutareti pike ba eme tole gailo si jege paishoni ke ba pandap thai chita sitai president William Ruto aksergali tinubo Kenya Kwanza.
8: Hei, kweli ni jambo la kushangaza ya kwamba nowadays in Kenya our opposition counterpart wamelaka agenda. Kila wakati wakiona development ikifanyika hapa injini na mheshimiwa rais, kazi yao ni kupinga tu kupinga. Hii program mambo ya kuwa munafika time rais anataka kuanza kuleta development kwa watu wake mnaanza kupinga, hii haiwezekani.
9: Na ninataka kuambia hao watu ambao hawana agenda, kazi yao ni kungoja kile ambacho mheshimiwa William Samoei Ruto anatufanyia. Wao wanapinga, wanasema ya kwamba ni mbaya. Wenye wanasema atukuli barabara, atukuli nini, si hospitali taandika watu kazi. Na si madaktari peke yake, si nurses peke yake, si hospitali iko na makazi ya aina kadha kadha.
10: Sisi kama vijana tuliamuka na hivu kubuku na hakuna kitu tumepewa. Hakuna handout. If there is any other person want to join us, tuite, tukae chini, tuongee.
11: Tumejitokeza kusupport Ruto. Kwa zaidi tukiangalia kwa ground, vitu zenye Ruto ametufanyia kama vijana ni mingi sana.
12: Barabara kutoka Malava kwenda Navakholo, kwa sasa tunapoongea hivi, ile barabara inatengenezwa, inaweka lami. Jambo lingine, tukienda kwa Navakholo kuna irrigation scheme. Tukirudi hapa county ya Kakamega town Lurambi, hospitali yetu ya General Kakamega General, kwa sasa hospitali iko katika kiwango cha mwisho cha kumalizika. Ile barabara A strip kwenda kule chini inatengenezwa. Angalia vijana katika county ya Kakamega wameweza kufaidika na mradi wa Nyota Project. Tumesimama imara na tunatikilea kwamba Kakamega ni
2: tuna. Touch FM to get up calling chin.
0: Chita kwa njini mei kwa bitke takike kaunti na bo meti ulimite englainda sitinde ni ona antanabalogo yuek wildon kirui ne ki ananga olegangiti kebeberta nebo kokwe tabe segeroti wadit nebo longisa cheboin sublocationi eng bomet kongasisem ye gongo bete sabete mren agenge o sotian yana kondanyi agye itya ko bete ge agotakne sabet agne engamne neto magene ki guya enke baud nega ekin petu tabrani maat kele mren anata ge ne ganya indete enge sabitali tab longisa encounter farol nata nebo nemite encounter nebo bomet agar oso tiani ko mwalimu neba primary kibendi kenyoro Weldon Kirui nemite ng linda namang wale Weldon Kirui komite kora aga family anango bege che iguito sa goba kina tanago testai enke mbao tanata nga ikin pitu tabrani bana Weldon Kirui magan go tinyoro wa Weldon encounter neba bomete mwawet kini kata testai good morning bana Weldon
13: morning good morning bana tumun mele aga team ago ketut nata nga chumambile ne kang itiraganit na agot missing ngi chotan sa bago ko tapsegro to namitinin si Boeing and Bomethis to go subkegra agi outit na ayat kun missing na bago kap chagenge ni kay muj poyat ko bitin sabit chavyoset in kimbaut na kay kinray na and amun na ito magena ago in kun ko batin ki buatin ko tirkino si chotan jiti nga agapchi ago in nitan tumun mali ko karamu chayit ko kuwa natan mitin bigin chongindo chaga ago muj karago ito sa ekibar yusit ap kaliyat ago tetap kimut poro chota nen kasarta ka tulung ngeten ngune ko ba ko tini kono ren poro na hospitali tablong sa ka under farol kimi ten ke chog tuman melle ko bota poya tap ko na bagama sitan aga lagin ko ndo chaga ba mus ka chita nu asu ka bi kora ko ro ru chim ro ginda kin ela ga sta ga le ga ge ta ge che ga uchan tan ka bi te kimi ten ko tap ko ko ba uta na ma chi na me ga me ngu agi mu awe ki tin ga ya ken ko ko ni tan ni karo net ni ga kin rai ni
14: en pe tu tabra ni su ko ra ma se ko mi te en ku ku ta sin ru pile ni a me chan ko pile ni chan ko uta ni wa ga ti sa ta ma no ko ni su ku ni te ni ni ti ga sa ga ku ni ko ni tu si bi ru ko Kanya saya di ni lagu COVID cuci kiri kiri saya ni lagu kerja kain ni lebih tu yang diungkap baru ni mungkin jangan mula itu lagu kita juga kunci orang tu, pergi orang tu cuci kiri kau tak tarik ni kalau kita awal tu, sebab dua orang kita, orang East, aku kerja saya ni kau malu malu ni aku kita juga kunci orang ini semua ni kau mahu tinggal mula itu kuat lagi kerja orang langat kau pergi orang kau sendiri kau ni. Ikiwa tige nta manawana nusu kwa nani mtu nende top tige tige awo iko yagi awi mwandu mjini kuhini mwiyo tu kwa awiri kiyo narazi nina nende kukwa kuhini sabi kuhini chiba wandu awo kuhuna mwende mwende mwende tawariti mwisi eni ulatu kule lukwa kase nisirani tawarita manawata nukwani tawariti mtu nari wangaji agatukuli amu mati mwiki agatukuli kukwani tawariti nge sutu ngani ya harambe kita kita juga untuk itu lalu sekarang ini agi negaras kain yang diurut ni yang ciri-ciri ni abis ni mana jangan bosan berhenti lagi
13: macam ni tapi ni cara teman mel biaga yang kita ini macam namin panah kelmen nenek dan kerak kuat yang nasib orang sebab kamu setan musim ni kah itu agi negara kita agi negara macam ini macam ini mengin tu sebab tanggal lian khusus kau ni tu
15: Kongko, na nando ni ngeliat tamu je, ne S security, kalau kita asal buat application, kau tiangge, cepoin, kau tiangga nasi putih kering ni orang nak cepoin beran. Amat cawal ini juga S security. Ag family nampak kau nak cuci, agi ag madam Viola, polis ni sana, engalek kaya agi engaru, agak asam kita cuma longgeng muncen, longgeng muncen cungge, kita nama asam itu tu kau coba ini tu. Ko acangnya ngan lek tu tu sebetulnya kita fikir sebab, amat jauh sahun dia apa pun nak pik tu juga macam jago sahun lantuk alih mumi ngan lah, oh untuk yang kita ngan lek apa boleh sih, kita cuci boleh sih, agak tu dekat nasib agak ngan lah, anu buat cingur kemi kemi agak sekarang mumi kini kemi mahu sihir, lagi nak apa kau ngan lek tu gul, sekarang agak buat cuba ngan lek lagi, kita nasi sahun dia apa pun itu, kau ni nak kat nasi sahun je tu gul siunggu sih, pik coba kat nasib, pik lagu apa ni. Ongke tunan cukul engkau serta naunan ni. Ada semua yang kalau ni cerita yang missing ni, amal cale rest in peace, Joseph and Yola. Thank you very much.
13: Ongke missing. Nampaklah amal cium lagi ni tengah tengah engkau segi wang.
15: Pas kira nak ni amal ciciru ya. Kau ni cakap yang ada cuma lagi ni etno missing. Jangan kau aku di tengah murin lagi engkau. So ini aku di tengah cerita ini. So ini asalnya tiunggu si aktif korak korang. Alangkini yang kau di sekarang ada. mungkin kalau kita tuin kecang ada kini ke family asam ada suka duit kenyal di suteng ada cerita ni anore negara ni mungkin hai sih kini jeteng dia sebagai tamu musulisho musulisho kalau yang orang jin ni agak tatu am ada cerita kini kalau kaya ada kewujud nak kini orang ke itu anore negara ni mungkin mesti orang jin dia lebih cakap mungkin mungkin ni sih family ni tu ni ada yang dia pukul mungkin mungkin
13: mungkin Jawatan mana kau mungkin jangan kau masih tanjaga kau mesti kerana itu kan asal kau bicara kau bawa orang jadi itu nanti naga ya ini kem bawa tu naga yang kira ini
0: yes well done
13: kau betul tapi sebab orang cuma family ni mesti bawa tak ke biasa ni kalau mesti kau get ke bawa tak mungkin kau lawan kantor je biasa tapi mohon ini kau nego tu sebab polis
0: yes
13: kau nemu kurta kurta sama nanti kau nanti naga berjalan dekat
0: yes well done
13: tu pun kita juga ni pun tu mana ni bicara ini logo kita kau mesti tanda si naik si berapa stok kau agit naga tu saya kau masih bersegi tu ini what Apa yang boleh informasi itu, yang koronet negara ini kita tak lain. Agar muka kita macam ini, yang kita serta kerana nonton ni tetap, arahnya yang kita serta nonton pun dengan family bosip kau yang suci kan.
0: Kongko missing well done. Kongko missing well done. Testa istu baje logo baje jatagi. Nagi tina well done mapema. Kau tak nego tu missing kele. Tuh speed jo kuba kenyi siketya. Tuh skagu egi tu tuh speed kemenge. Lagi testa kau tu missing serinden jana tanpa logo yek bana well done kiroin. Enge kebe bertana tanpa sub location tanpa jiboin. Kau kuitap segerot. Kau testa kau super agu ba kainda ba logo baje jatagi ba araganet. Kemai muda kau missing eng family na. Ya cita kali jin kaki tu kita tak lupa juga. Bimbing saya cakap itu aja jengke. Saya cuma nak tanya bahasa buih nampak betul tak berani. Kita tu sini macam agak beras tahu tukar itu aja le studio.
16: Touch FM in Nakuru County came it in loud and clear in 107.5 Kabarak, Mauche, Kabronda, Salga, Naivasha got quite Mount Narok
17: 107.5.5
16: Baringo ko 104.4 got kona Melgeo Marakwet, Elda Maravin, Kabartonjo, Marigat 104.4

kakek gaya sekitar tu makam menjaga ke batang saya semua guna tanpa subuh ini bawa petu tapan ini tapi kalau jengka serta netun gak beras tay tak jengka nampak mutiara gaya tuai jengko lep studio kita beras tay wagi agak wah kali le tap rosa tap randic korgoran opat rejo nampak aku kue tap kablong ye rubege agak kablong boy size school so teke sub counting counting nampak bumi itu kisah total kita tu makam mutiara tap sokol gini eng kablong hospital kisah jengka nyata bah tamanok sokol ak tamanak sabe lagu tap cegi kusir ta Mr and Mrs Kauria Kenik tup cetabe negi kusirta tableli maina negi kusirta kipsoi marusin aga tamnyobi katama tup cete kora nebo negi kusirta chelel meti anan chelele met pasiso chesingin marusin negi kusirta towet marusin jod marusin aga anna chuma oso cetabe negi kusirta kipsoi korgoren sietab kip sietab negi kusirta chebamoso ne korgoren kametab miringeno negi kusirta Catherine Mutai Priscilla, Chiburge, John Soy, Negi Kusirta Jane Ruto, Kamet Korah Nebo Kipkoske Soy, Negi Kusirta Kimil Gosoy, Negi Kusirta Pasta Elijah Soy, Negi Kusirta Obot Esta, Negi Kusirta Obot Elizabeth, Obot Richate, Agraeli Kasembe, Madain Lo Nebo Joseph Ngeno, James Mutai, Negi Kusirta David Chiburge, Sipora Soy, Agra Negi Kusirta Daniel Ruto, Kobakach Mujuronik Akmejagere Chisere, Kiai Gai Manegrane Jumapili, Tarigi Tangwana Raita Tamani, Chikitore Te, Tetu Tukie Jebo, Kono Renyi enka kablong saite sisit no tan babetem empesa namba ku 0725 7798 28 0725 7798 Boyan kurgetang man ago itu sabar. Kibros tayu ago bame ago bawa kalile tabros atau brandic korgoran. Opo trejo nabagu kue tab kablong yerubege kablong boy size school. Sotek sub counting counting nabagu bame. Kisi tetar gitu temu tarai tab sokol gini ni en kablong hospital. Kisi gini tab temu nak sokol tab mana tersabar. Lakue tab cegi kusir tab mistan Mrs Kauria Kenik tu cie tab negi kusir tab leli maina. Negi kusirta kipso negi kusirta kipsongoi marusin aga tamnyobi katama tubjet kora nebo negi kusirta chelele met pasiso chesingen marusin negi kusirta towet marusin john marusin aga an chumam osojata negi kusirta kipsoi korgoren sietabe negi kusirta chebamuso ni korgoren kameta miringeno negi kusirta Catherine Mutai Priscilla Chiburge John Soy, negi kusirta Jane Ruto, kamet korah nebo Kipkoske Soy, negi kusirta Kimil Gosoy, negi kusirta Pasta Elijah Soy, negi kusirta Obot Esta, negi kusirta Obot Elizabeth, Obot Richate, Agraeli Kesembe, Madain Lo nebo Joseph Ngeno, James Mutai, negi kusirta David Chiburge, Sepora Soy, aga negi kusirta Daniel Ruto, kobagaj mucukurunik ak mejagare, cesere, kiai gai manegrane jumabili, tarigi tangan arai tap tamanim, cikitore, tete tutu kibagun renyi, enka kablong, saya sisi itu nonton babi itu. MPS number 0725 779 28 0725 779 28. Sila gai net bayola cironom. Kini mumpurtanya jumatato tergit mutare tap taman kenyini engkablong hospital sauti konreni kaya gasta bayang tergit lo arai tap taman kenyini engkablong mutia miseng soman kita butap tu mati nombayang kurgetang man ago itisap mutia miseng ago bawa korileni kita kalian jenjat aku kabar setahu tu kita coba kita bertanya tay atau coba muncul juga itu yang kolab studio amak wajah karunia senyumnya.

eneri beje. Alright, gosten ini en ori no tegni negene. Gete se tai gete ke gunan. Alright, en noto ke en neogiri gitu gosten ini. Kagile jago tu chi noto ne meeting ini. Kile ni guru gitu gosten ini maja ne gubi gak cip gonde tu. En tung ne was star 274 ash. Ugo tinggal tu mai til. Gutingele tu mainyur chigegi igase jage tugulu gutingele tu mainyur chigegi kasine bizuri sana egomait degese no sene bokonom igurubi tamane ni igoyni we 35000 ejebosi moite igurubi taman ejemi denyon agigo 18000 ejebosi mo bigo de time asigetere no tribo star 448 age Ama jigebe tuane imu watu mainyur jigegi gitu kostene ne Ama jiji lotung nebo star 274 aje Yega ejil gitu unon Edati shillings ito angu geti 24 shillings ito angu geti 29 shillings ito angu geti Inko lande nene gune Kasenji taga

0: ngay te mindet kasartab rubik chen wagen kuni agira lete se tai job chinige golset
1: iman inoni ko kasarta nenwach akopo komonut petut age tugul niton amune so gole keswek ab aminika hybrid kobun western sea nomege ak oliton akokonon kelchin neo en kasarta age tugul nesaurota
0: kokwout negararan ako kakas kole western sea kotinye offer negararan koityi kabatik en kasariton
1: iman Yegoal chige keswata bandiat nebo kiloishek 6 kobun Western Seed anyoru mbolea kiloishek 4 chebo NPK starter. Ak yegaal nebo kiloishek 10 anyoru mbolea kiloishek 10 chebo NPK starter.
0: So iboru niton kole riboton gilo nengung na imuch iboisien ialen keswek alak chebo Western Seed ak itese garisek cheigole asinyoru rutik chechang?
1: Kesichany. Bo komonut niton yotou golset amun aboisien chepkondet netutikin.
0: Kakwout nekararan non. Kobaten aminika kotinye keswek chechang. Achon cheigole?
1: Tiengei kit nemokyingei temindet. Yeimache iges en kasarta nenwach anan ko imache bandek chekororon chenyolilen chemuche iges kuniok 25 agoi 30 en ekarit age tugul ko walutiet ko keswek ab aminika WH43. Ak yeimache keswek chemang'eme koimutik alak tugul chekonin rutik chemiten barak cheititoi kuniok 30 agoi 35 en ekarit agenge igole keswot ab aminika WH505.
0: Ani ngunon temindet nemokyingei mobek anan ko amitwogik ab kiagik koboto rurutik chetinye kiloisiek chemiten barak.
1: En mobek chenyolilen ako kimen koboto silage chekororon igole aminika WH507 cheimuchi iges kuniok 30 agoi 38 en ekarit age tugul. Ak angot ko koimut taritik en mbarengu kokonin aminika WH508 walutiet. Uwen en taritik ako konin bandek cheechen cheititoi kuniok 35 agoi 40 en ekarit age tugul.
0: Unoton, keswek ab aminika hybrids kobun Western Seed kokororon ako yae komye en ole lalang, ole kaitit ak beberwek alak. Kimen ako maitirtik

Yes, aku bicara orang tu kalau jamit ni anten bagai aku sehari asal kat tuan bicara tu kalau bukan. Ngomong kan jamit ni Robert kabel la cina lima cila ni. Robert kabel la cila ni. Kalau jamit ni paham aja wo. Enko itu apa rote? Tarnos School Kericho County. Amu ne bicara Kericho. Ubara kwa itaburoto Denis beti ino limbagi mtororo kala gimi iteni pamoja wale nja sante sana by the way chiage tukul note negeri nyoro waneni wanuton omu anguwa legeri nyoro chito in Thomas omano jumbe tukulene lakini ata seta my account note nebo Facebook my page kuna wanuton gata gani in post ino anko ata seta so many comments so kutukumi iteni page tagane gurega kuriru webster neta mifollow eni ongena legi inda picha ini kinyoko download and picha ite na account na nyuna taku posten so goge rai noga ina account nota na nyuna manane enye lete so tagere degile bichi tabwana ne gurege setani atapche manero ne atepo ane kubungo maji ngurenge chita setani atapche manero

0: Saya ingin bahas buaya jitap kalian jingga serta ni itu nelayan juga pemilik dengan maginda ni semua nak naik tuan melim. Kakum madam solo mengatakan ni nendat kau seneta ni buat tanah riba kau leh nyalum. Entah kalau gue buka kau cina bawa tajen atau teh ni bumbu gaya tanpa sabo. So bete kau teri tiang ini cete setai gue gunu asin neta kau ici bi coba emi tengke kebe berata. Kau baru kabinet sekretari nampak lagi kita baru John Badi golem matinya kami kata kata ulayan senator nampak Nairobi Edwin Sepunan nampak kondoji emoni emaiat golem kita mana ini aku beli sengke lagi ngajar itu nampak nampak kandui aku matinya secara alat tu boleh coba kondoji emoni ulangai lah seni apa isunya coba presiden demi tinggi guna Dr. William Samuel Ruto emaiat golem aku gue bem apa isunya kecuali coba pandap caya. Kau mah fatuma acani nebawa county nebawa kuali net kau gubernur gulem, matinya perayaan dah pula tu segi cipawa perurian di te enge county in county nato ke mahat gulem, robe ijege seragali te nego ajenne ijege payishoni cipawa bandap tay logo juga cagarob ewu te alagi enggandoi gubun county. Kau mengge, alat yang biasa pemilih tengke beberapa nama funyola, engkau untuk nama busia, agar kita ia untuk kecuali beberapa tahap ke, engkau rige, engkau ekure, nota kiri kau ikut kuaparagam. Kau itu tentang bawa lagu, cuma bendos engkau untuk nota kiri, oleh kasam ini agak cie, alat tu kau kira oleh kabinet kondetai ngalalat, nama karya unit nama kaliat engkau serta agak culem. Cita kalian cinta tak ko logo juga bermeeting makin dah kita logo juga engkau makin dah ko itu sahaja lo nampak bed metuake entah bandar nampak radio.
1: Juh ko logo juga bermeet engkau makin dah entah FM.
2: Niko Sunday Special Newton Ulegi Noisin Agubatugu Chego Testai Enwigit Kamugul Kobotage Gutatin Wagik Chego Chamag Enwigita Sunday Special Sunday Special

0: kikurini mugundu shakisakine ene oton kurire ngaleka patbreka kine the heartbreaker mwenyewe bwana chii noten mambe eti noten kikurini mugundu shakis kale totika toki kiri ni mana totika kero iyo kuro mkabisa kasit bwana inga nilengo ipako itandegu uniten bwana kwa time noten poke fantasize ni kidogo kidogo na mnai age wili tagonda iswaite lakini tukul karibu sana omache kepeso ukoni ene uton Sunday special kuto mimoni lenjo ni makini ngo Sunday noten gararan ingete tentuan sokoni ogora ini raini sige mite tukul kibagenge ogere soko raini ole mite si moishe kia otache mite nsoko reuta miu si moit en soko number 7 kitinye si moishe genio tanjiba 35,000 simu mzuri sana yani miono pesa chipa si moit buwana miono pesa buwana chota njiba in chip kunduk chota njiba si moit inge nile silingishe kata silingishe kia otache 35,000 mite niono si moishe omoche yel jige chita si mwiten betut noten baraini changamuka njitake tukulogi yel jige si mwiten betut noten baraini en star 274 hash at least sige mite tukul kibagenge singe post nene ulebo mutandao buwana igere singe chut live in tiktok amuna machesa chuti yota kwa ranguni ikiegere kia tukul toko chen toko chibwana at least si wastaya ginye gubik buwana mate waishi na ginye nongayo negiba gen kero amache bi kyotan jaita angwan kimache bi angwan jotan jol jingesi mwete mbetu na ten brain en star 274 hash star 274 hash awogi miten soko number 7 chang dugu ke miten soko miten ngoge ning miten school fees miten tangi tabeg miten shopping miten teta miten boda ago miten si mwete so matiwe soko age matu tigero ate yechil gitio star 274 hash iwekte message notan gitio og 7 yechil gitio star 274 hash iwekte message no nitan gitio og 7 kimi sawa yechil gitio star 274 hash iwekte message no nitan gitio og 7 na muna iyo tu iwekte gitio message no nitan og 7 at least igu chita nota ne changa mkana togo nota neko kwa ljigesi mwete mbitu nota nbarai so kugumi tengo mnye kabisa chill get your star 274 hash wekten message noten og 7 iyo ljige chita si mwete mbitu noten baraini okoke kasi kumye olinjin kimache pig angwane kimache pig 4 pig 4 chotan jibin diok si mwishe kiot jiba 35,000 en star 274 hash til jita ticket noten unge tinguni baga tilibak jita ticket noten unge tinguni iwe kiteki chuk message noten og 7 agere dorkas ini noten gage mase bonus tayari dorkas star 274 hash agi wekte message noten buwana og 7 en star 274 hash wekte message noten reply message noten kichuk og 7 itete soko ni direct straight away og yel jige og nyembe tu noten baraini si mwiti noten nipa pesa mingi sana 35,000 kega sisi chita ili yonitan game wache big angwan yonitan game wache big 4 chichip star 274 hash agi itil ticket ogo yigeri itil ticket notan mungan agere baga neugure Perika, Rispa, Nora, Steven, Evans, Jonathan, Masi, Gladys yigeri itil ticket notan mungan ogo tu UNS kuyo ntungu successful yu a ticket iwege agi itil ticket age iwege gitiuk sokoni agi itil jige ticket age rakaraka en star 274 hash wekten message noten og 7 wekten message noten gitiuk og 7 asiko bitigu chita noten ne wendi kwal jinge si mweten bitu noten barai ni igu chita noten ne chep chep igu chita noten ne chep chep en star 274 hash agi itil ticket noten number 7 mi yono kabisa si mwete akungu kasi chita aga tukul gomye agiri noten negigureen John kukiko chi bonus noten ba 704 Gideon kukwa kiko chi bonus noten ba 451 shillings noten negigureen Marceline oye webi chukago na my bonus Marceline kukwa kiko chi bonus noten ba 280 alafu noten negigureen Chepkiri wae niba Chepchapasi netune 218 kogigo wachi bonus notane ni wale puta genga oksi lingishe kisoso mwagwe 1032 shillings notane nigigure in Ezra kogigo wachi bonus notane 840 Evans koko giko achi 42 shillings. Ketegeoli ba soko. Soko number 7. Star 27. Achaginye. Chito nota ne makini gebo na si til ticket nota ne ngunget. Agiro ko tage nota ne gigure Dennis ko gigo achi silingishe kyo tan miaine. Nota ne man bet ne mite nota ne chep nota ne gigure Ruben ko gigo achi 858. Nota ne gigure Maxwell ko gigo achi 100 shillings. Purity ko gigo achi silingishe Jamin. Purity ko gait kitiyo ko til ticket agenge. Au ko gigo achi bona asagine nota ne ba 140. Ungo kasi chitu kulikima chepi gangwa njiwal jingesi mwishe kabuwana negili njina gine congratulations embe tunata nabarain so tiltiket nota ni ngunget n star 274 hash agi wekta message nota ngetug og s7 star 274 hash hii reply ngetug og 7 soko number 7 Mwani ili njon Sunday special kwa iti ngongo embe itu natu nubarai. Nagiru natu nagile kanto na inu limbata abet buwana. Gale bomete ya riyaz kwele kwa ipchi ni touch FM. Wale nji thank you so much buwana natu nagigure kanto na. Agira agine mita ni ndani kabisa. Agira chita agina natu nagile rotichben inu limba magire fotenan. Wale ni rotichben magire ndani kama mbegu ya avocado buwana. Ano rotich ben magire following you loud and clear kabisa. Ni rotichben magire wale nji asante sana. Mwagane mita ni Facebook kwele chita Museveni. Museveni K.E. Kala mwite ndani ene Loretta una wale nja sante sana Mr. Museveni K.E. Isaac Chirichira gine ene limbache ya binye nandi ilisagale good morning. Kala mwite tune in kabisa. Wale nji thank you so much big up limbo nandi ilisa. Chantel Kaku kala ndani kabisa kap kesi yego. Norton go Bomet County wale nji thank you so much. Kipkiri sange ene liyep kali ya tepa ina seri ya se. Mwite nagine ndani kabisa wale nja sante sana. Betum Chelsea. Wale wele tabo nyiso eno limbachi ya boyisika lagi miteni pamoja. Wagira wala rata nagile kipsalbe kimaya. Wale wele tabo Christina. Nami ya webster miteni ndani kabisa kwe mwisho en kimaya areas. Roberto Manaka. Mite nagine ndani mambete nota nagile Roberto. Baba memoa na ugure ngonye chichonton buwana. Eno limbandani la areas. Wale miteni ndani ya gine kabisa alenji. Thank you so much. Vale boy nota nabu limbaka nyagoro areas. Wale mite nlog dagine wira tagile Valley Boy yeno limbaka nyagoro. Gine una tena gile Brian Gap Queen Tingatela. Wale nagile Brayo Gap Queen buwana. Kale Tasia. Wale mite nilitanba Tasia Nairobi. Peter Butai in Gap Kisiara agine. Wale mite nagine ndani kabisa. Wale nji thank you so much buwana. Sunday special kwa itingo ongo touch FM ilo.
1: Hello.
0: Hello.
1: Yamuna rafwere.
0: Acha mege yamuna enye.
1: Mingi labu na umasano gramo
0: enye. Eh. Kana ni ulan bagi ramu?
1: Kita mandang alam bagi ramu rafuri.
0: Eh?
1: Mau kita jangan depo aja.
0: Iya sir.
1: Atau niwa sulit sesi aja aja.
0: Aha.
1: Awan lewat wanita sini.
0: Yes.
1: Abi dapat turu aja.
0: Aha.
1: Mana yang ramu tadi nanti?
0: Aha.
1: Apa nama ramu ini?
0: Tuguli lene.
1: Aku alih tuguli ni.
0: Eh?
1: Abanda, ni wajar tienda ni.
0: Tienda ini no.
1: Abi lemah ni jalan ni lele ni.
0: Eh?
1: Lagi iran ini beri ni mula maju jadi so pun itu.
0: Lele bang ngah ni?
1: Omiliman ni jas.
0: Omiliman ni jas. Kalau kita jadi jadi so pun itu.
1: Lagi iran ni jadi so pun itu.
0: Lagi guru ni ati nata ni. Lagi
1: tuan, agak tu omiliman ni jas orang pur.
0: Ni mana tem itu?
1: Egal lagi iran ni jadi so pun itu.
0: Oh eh, sawa. Yang nota agak tu lama lima ni jadi macam macam orang mahu. Kongo yang missing bana. Ayo nanti nana ni jauh kuang kan nanti nota lele jude. Suka mahu wanji tak boleh tiada nana lele gigi rawan itu tiap biasa kau ini kau ini. Nampak melima ni jazz. Mina lele deh mite ni lo. Ayo nene lele ni ne. Oh ni ni anyway way kalau tiap biasa kau ini. Sama sama cengun. Tengah cipta melo Sunday special.
2: Tengah cipta malo.
0: Hello.
2: Amune ketesi yeto wabisa.
0: Jamme ke ketesi yeto amune olo animi.
2: Bye bye we majita mo tu tike ikia pile ngoma akia proven o.
0: Ogi ikia pile ngoma akia proven.
2: Eji jamba ka solo bloke ino ono.
0: Anagi ichu taki nye jebio so kwenye tenu rerie.
2: Ah cha we mo ajute we.
0: Eh.
2: Kuma gito ke kape ni mwa gito na kama kumune rame wabare resi pa mo buwa tuanye lo.
0: Lengo.
2: Kotor ini semua iris bayi nolong orang cepat rapi ini kor alam lagi nyo.
0: Hahaha. Eh?
2: Tadi special kau itu.
0: Eh? Yes, sir. Good morning, Webster. Well, I'm getting you loud and clear. Otherwise, Nikondan, Harrison, Langatin, and Limbachon, Genoa, attach a family. Name your one. Yes, sir. Mwa jiji nye ndo lo lo onge ntuge
3: Eye kwa chobo cha irawi no niwe Kuma flangata nyo uwe ritamwe kwa ema sara trasmara
0: Amu nye wala mbati emo
3: Lema tinya ngalami yo trasmara asista ki tegbukana Lolta wana asista baba nyo
0: Koro mkabesa
3: Nyeri jito Ibare kana ina apa kutu sita kumana ino baba nyo
0: Ibare nye kana ina jito nyime
3: Ibare nyime apa kena ike laka ibara wero itu ujenino
0: Ama kwa sista na kwa iwoki
3: Apa yang wajib kita kubur kosongnya yang kita kubur itu barang.
0: Korom kabisa.
3: Oh ini. Weh ditanya kan yang trasmarak mau minta ni. Kau nak trasmarak ni kita bawa dia tu.
0: Kongo yang kabisa buan.
3: Kau nak dengar tu tiluriu. Aksam dia trasmarak angkut. Aku campurnya orang dengan mama campur kamu ini dengan mama orang yang taruh kat sini.
0: Lagu dengan kamu ni.
3: Lagu apa iway? Kamu ini ni aku cuba ramai dengan mama.
0: Oh iya tanya.
3: Si cha ni wei.
0: Ya ngata rawat ya timul tanya nanduk le na ba jiba
3: suyete. Ya
0: ge mara ene ne
3: gibe
0: kenyo kwase bele. Maguru, maguru, thank you so much. Etanje family. Hey.
4: Ega
0: to maga zora na ba bwan.
4: Aneta era kwase bele.
0: Eh.
4: Ama di darale ko.
0: Mike.
4: Lo tabe gaza
0: ni ngunga ne
4: ke dala mego
0: ah ah he ki betiana je dala mego ki betiana je barngwa
4: o mi anye dam na nya ko ya ke bara gi gulu gulu
0: u mata ga ger nyu go sir to ta ko bendi
4: ah ah no la ga inai
0: angen
4: ne ande po ai go tiwe
0: yes ko tingongo
4: Yes.
0: Ibu agak baik aku.
4: Angin tanya kita.
0: Wali asal apa kau pernah ikut meuto?
4: Aku ikut tu mungkin makan sana. Mana lagi, amari kini dah munggu.
0: Amunnya.
4: Amunnya mau kita ager.
0: Amunnya asal apa kau kiri meuto mana?
4: Okey, saya buat nanti je buat. Okey, tu kau kita jadi so gunu new kita ya.
0: Anak ini lihat TV ku aku.
4: Baru buat angin tanya kita. Ader punya tak kau putih ader punya dua frotia.
0: Frotia.
4: Eh,
0: lu kan masuk
4: baru.
0: Kungguai kapesa buan. Kwa lejebiyo so kwenet. Nene ni milimani jazz. Inaanguka na mnaibu wana. Sunday

0: Ita kan cita pun kalian jeneng lo apa meeting makin dah coba side lo na tan babi itu ni semua nak kena melim. Kaga mah harus betap county commission ayang county na bawa kilifi kole nyalu kosi cipi gab eme te coba county na tage wale te na bawa kapu tu tage mc te na bawa beri te ayang county na tahu mising ayang kapci je mengisi ayang beri nek coba kibagi enge ayang mah kole ne kita ko ayang kasarta na gua ko gigi bawian je suriet. No, en cuanto a tap capchi, ya tercer con su que actir yo no sé qué chavo, vale en el mangge sigigen county na ba wazengishum aga maje sergale ko ngalal jin en kibagenge aga neti chaba suguli sheke ba barage en mayat kolen pendi ko bune uinme ke jen kip somani ne ko suke aga kangle li jinete ole kabit ni toke en kasata ne goin nama kon kanite jota kangle jinete aga maye gole ma wixlet mai se impaisiet kot ko ite ke ga shijege magutse kwaga Kagoma Danson Mungatana, Ninadat Coast and Tanabo Tanariba, Kulena Lu, Cottage Sergali, Inatute, Engambuga Tanabo Savo, Sobite Gotiri Tiangige, Jetesitai Guguno, as Enate Huichi Kupichi of a Tiga Picture of Emmet and Kabibaratam. Kagoma Cabinet Secretary Nabo Ligutavore, John Badi, Gole Martini, Kamugatagatulem, Senator Nabo Nairobi, Dun Savona, Nabo Kunduji, Emoni, Emakule, Kitamane, Gubili Sangerete, Nabo Kandui, Ago Martini, Nesera, Lactule, Chabo Kunduji, Emoni, Ulai Los Navation, Chabo President William Ruto, Axergali, Nabo Kenya Kwanza. Kita kalian jin cakap kalau kita jangan ku logo ibu kita cakap itu jangan mesen jangan balogo ibu kita coba site lo nampak bet kita tu sekalu join kau indo kita site itu sah nampak bet metu aje entah bandar radio nampak touch FM muni tahu tu kita kalian jin
1: John kau kalau logo ibu kita bet entah bandar touch FM.

0: Yes, kale mafurumbanya gikuren mafurumbanya. Rosaline we. Ai tinye mafurumbanya Rosaline.
1: Lana ya tinye.
0: Ingen ile ne jota?
1: Ara monge ni kwari ne ni mena nge ba mari ku jengu ku tona.
0: Iyo.
1: Iyo.
0: Ya mona Rosaline. Kwani ambapo mari kwa gani?
1: Ata imwa manana hizi ni aina moja kiga baya taki ni amuti ni aina kwa si?
0: Eh.
1: Kana namba kuna
0: chenga. Ngoi chama bete na njia ni yeye matawari tika bisha. Mimi ni yema na njia Rosali.
1: Aras kau ini nggak jauh kini macam aku mah jauh kini macam ni ni alam murahan.
0: Ilo tak aku makan dengan kau.
1: Kira, kira kau kini lagi anam tak aku naik sekali ni.
0: Eh,
1: aku hari ini siapa ni kau mah kan lah anam dah lagi lagi ni asal neta. Ya, naik kamu.
0: Kau macam ni lagi ni asal.
1: Kaya kau main lagi ni rata, fizikal ni lah. Kau main neta, awak ni okey tiwaran ni bang. Kau tu pun kau ikut mu, okey tiwaran ni bang semua.
0: So kibaran ni rata, siapa kau kini asal isi?
1: Ayah, maka kau nak semua kini asal ikut mu tu pun kau jadi itu kau cuci lah, jodoh semua kau. Aku nak kau jadi mati lah, kau ikut mu tu pun kau.
0: Hei, kiro.
1: Ayah, lu
0: Kira saya ni special kau tinggal. Ni memang aja yang betul na.
1: Amalan
0: yang mana tu? Ayah kamu masih kau tiada cina ni.
1: Alor bili ya.
0: Maka aku tanya cina ni speak.
2: Wei, ni elia tengah di mana? Cuaca ingat ni lagi, wei, orang Abuori.
0: Eh,
2: ingat ni le, anak aku mau aji tuan ini tapi ni, ni barang aku mau aji tak.
0: Eh,
2: ibu Rosaline ni allah, ibu Rosaline ni kita tak ada terus ni allah kau injir apa? Ah, aku kira ada izin cuci aji buat ter Rosaline. Oh, mama ni aji.
0: Kibaran neratis, apa aku kira ada izin?
2: Jangan ada tadi ke aku, ni aku buat, bapa ni makan lagi lagi kami. I was like, I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house.
0: I'm
2: going to go to the house. I'm going to go to the house.
0: Ah, Jija, speak. What's your new story?
2: No.
0: I'm going to go to the house. I'm going to go to the
2: house.
0: Kalau ngap kabarasta, saya kira ini Rusi wujamin. Ingin ini lebih tena lagi stories, lagi ni rutan jago go ini tu pati akazi buat. As long as go any announcement nanti nyegi missinga kalau kiatan jepa mutiyo, anakku kabarasta takatukul. Miss somebody nagi mua last week, 2 weeks ago, kalau kiko gigo rugo chun buat. Aku kaya ni buat soet buat. So any jita agak tu kulit kuti macam si kekasih ni, mai bunga lekio tan jepa kabarasta itu lelal tipu le nanu mana nanu mana go gibet ke nanu. Mie agen agi mua buat, aku mua jita buat neta go nesabe. Kau cun kau inutik, aku kanya kau mua endro tan, aku ma family member. Ini nugu soet nanti nugu sebi cecang kabisa. Anak mara mungkin yang agak bete ni anu tan inya mua angliot ketemu kat kanai biga lak cepa jita buat. So Katabara tako kutiele chita yu ni watu ni mwengu lakako testane inyo imuwa Sio kwa ubaya lagini Kwa mwa kitu siki hivu yen kele Legitepta ya kele kimuwa ita yu ngalega lag So anything ni dile nige yaki in ngalega pole Tafadhali tuwache Ongi imiti yu nkabisa Unless nonga kisiri ngele nongo kisiri official legi ngele kako Kako kukua head the family Nebo chito anane enye at least kuku meeting go ahead in on return ago long give but as time uyo itakuwa iko sawa kwa mwesi kiku yenge tukuli kitu kiba genge simelele jita achichakaya tena nwero anamua anagali yan amune gocha amuneishek cheu choniton bwana. Memi chito nekinyokomwa akine kityo ko Russian kounoniton, kor komwoe chito nemiten bwana. Amu mara kakas kityo. So sait ake kongikuye ninye kityo. Tumbili en beekab arwet, chamge?
3: Bisik.
0: Iamune Tumbili, amune beekab arwet? Kiwe keny kegere ropta en town ini kabisa.
3: Hey,
0: ngele kamwa story nikanyi Rosaline abwatie noto kole kialele nerat kole kole yame mama neratu
3: so ye namba shiro Rosaline no nitan awa makin wera na in vain kito nana ne basar sogorer bei awa makito minifie la ale to minifie le yakwa benda we ara nal gnu mami benda mami ngwe gule.
0: Hey,
4: Yes. Nah, orang itu barang gonggo ibrai tu nak atau tak lagi lusuri.
0: Safi.
4: Nego taro di mana ada nego ni boleh ni experience saja mau rasa guru.
0: Ah, u not sabuana.
4: Taro lagi tu.
0: Ah, minu aku sup ke itu kara?
4: Main aku rasa guru.
0: Ara, kalau ni negi bengal lagi abu beta abu ke itu?
4: Kau tu dah tahu, bukan pas goodies.
3: I'm going to go to the house.
0: Asante sana. Ji waneno limba itare?
5: Jamge. Nagala gile jabra nena rato ari man rato mueno.
0: Ki gerta no nye?
5: Inya kosa ra mueno ya? Ko ka Kalau kan tak boleh buat apa ni? Sabar. Kalau kita ada, kalau kita ada, kita jom main lagi. Kalau kita ada,
0: Magen kere tapi dia tak berani way. Aku tu lama ni Richard, en in Dubai.
6: Yeah, zara abgori.
0: Ini ano tangus?
6: Ah, muzia gitu, zara abgori. Agi, gabra masa di sana aku bawa ni kuaran, aku hidup manifesto.
0: Eh, mami manifesto asista?
6: Ikan lagi macam ni, ni.
0: Quiero, Gongoy. Yes.
6: Ina ma ngai. Karaga amade na no mogi zande zoje logo deba so logo jeguru je japa so ma dia ta ni ma dia bu le na nyu no mi te ni gi mulo de. Ile zi ko nam nam bai na nyu ne ga me dio na mu do mi ge na yo go mangi na.
0: Ehe.
6: Aja di tu gu le aga jo de ngi zara go ri chonge ga so si gu welo ngi ru. Ko chonge ga so ma ga ma ji. Ta go si gu welo ne bo me tu chonge ga.
0: Ge.
6: Amma ga ra ni saru ni namu tiju. Dikye jara kori jeme ye ye te boy mara ene ta bon ko mo ko de dikye ta bon ko gori ko ko nge ti ko amma ge ri ti ga si inde no ba ga iru ni amma si inde ji ne won ku ne no mwa ko le i wo ko je nge ge ri cho to ra kori ko le re je buti tu ku ju langa ti o ni ga se ko nyone amma ti lu ku ko tor ko mi ko bi yo
0: ehe.

0: Kabonyara kuri yonga kwongo mawiwe amache nei mwachi de ambichu kasani cha mimi nti ngori ogoba izi aga tu ndi belenge tu icho uge aga bara aga kyole tu uchungwanda itaga mwaya o na bazo mama gerwi yola itara kuri le
1: kongai
0: ndiba yutta aga mwaya le
1: kongai misinga besa ngore chita aga de mitene ndere utantutu ya Richard ngibtagech
2: ya munara kuri
1: acha mege tutuya
2: amna ke tesi ta ta chefe
1: cheme ke ta chefe
2: so go ona na ma kidi ju stande special eh
1: ehe
2: na na me jiri o tota o ya mo su ta ke
1: ehe
2: ira ba te na ba le ba ke again friend a getting it
1: yes
2: sama che varia
1: mhm
2: agnes en kitchen male male actor o na ba ki sia
1: aha
2: Kamara
1: ini
2: di
1: Jokowi, ini
2: aku tutu
1: yari cateng kita.
2: Kamu ni arah kori? Acha mungkin kamu ni. Acha mungkin kamu ni kita tajam. Bye bye tajam. Ame kat tua sila sila itu lebih banyak
1: kita ni kau ceria pota yang kita kita. Sana wasi aku tu sila sila. Namun jinian sana. Sana. Potis Kandi.
3: Hello.
1: Hello Potis Kandi.
3: Ah, bye bye.
1: Ah, bye bye. Gani acha mege kabisa.
3: Amuna sande nung.
1: Kana ran Jumapili.
3: Oh, tete ko kara milu gusto kaya rasa itang jawa ko usaw usini wae tapi kaya dali dugo nwaro tayo kito na ito ka mami na to westa.
1: Yeah.
3: Eh, wo eh ina wala tayo sa wala muta ngon nago medite no eh oh gumya.
1: Eh, ko aliyan muto. Kurute?
3: Eh, Oh, dia mah mada tu, ke mah jemu tu lagi dia tu tu ni aku dia walik dia mada tu dia perlu tu tu macam mana?
1: Ah, guru tanya mah.
3: Kau mah boleh ajar dia tu je, bukanlah muka kau mah boleh dah kau mahu dia tu wajar. Ia kau kan ni kau tu, bukan lain kau tu orang kau ni, ya ni mana gini ni tu, kau ni kalau lebih cukup ni dia tu, dia tu tu kau ni kau kau jadi kau ni macam ni kita oh. Aku tengah ni tak bagus, aku cuti. Ya, ni di sini bos tau, di sini tu aku tak ada kandu yang kita wajar.
1: Aiyah, safi.
3: Eh, ada jadi ni jero kan, bijak tak dia jauh tu, kasih tu, jadi yang kita semua boleh nak kita wajar.
1: Ah, thank you so much.
3: Ani Abraham suru tu, lagi tuan.
1: Miten Abraham sururu, aisyah agak tu nua nak lemah kau cuti tunggu ni agasin.
3: Anto masih pada, jadi buat dia waktu awak harus tahu ni dia masih ada kan le.
1: Sawa.
3: Waktu
1: sawa tu. Bukan missing nama jin anten. Dominic.
4: Hey, Rabur.
1: Hey.
4: Aminnya, benda dah jam kau berada di jual ni suku zari dah langat. Daminnya ne.
1: Oh eh, imi ten paten yun.
4: I don't know. I'm not sure.

Alright, kasi ni umwe chogolo lemi ame ja taja nengi unaga yengi bedu tabrani yengi kapkuro suno tagne ba Sunday misa mixing yuta pa studio ne ta jokwa nenda tese kelsere mulati nyaga mungne tali bai bai ka itu na chogwe bai kanisa kuma nyoru para indo akora iwe kanisa kuma ame kisi kilga wiki ni nyones ka biti we ko tap chip talil tari kita nguna rawe tap taman kenyi tabili bushoga yengi aga tipte maglo jumapili neta engara wet noton ne bataman kasore ni wataji ninge unekayeng asoka bit kenyo rubara ndo noton bagi la so gitoro cheptalel inyo embedu tabrani kotuma gete seta ga sore ni ko gara rang kotumi sing ye gina me saet ke gur ka mukta de soka bit kondo yuet eng betut neuni cheptalel kwanda nyo ne mi barake ke psengo ta ge bata imu ka mingi ne tap ke embedu tabrani ke gurin Asa kabi tiki nama itu tu tiani nama ni kau mungkin bata indoi weng malalu aku bunor eh nanti bacaan nuagi asa kabi tiko sulda magi mungkinnya laytori ane nyo. Raga saja kasi nyo mui cokro lemi asa kabi ti beru lagi tabani ne asa kabi tiko nyor baran dan ini kau nipa kau cera kau alak sabi ni kau bunci nuaga betu tabrani. Raga saya laytori ane nyo kiani kalau ini cemnya jen gay net nipa kau anda weri tak tamir miriat. Amen. Kasi nyo mui cokro lemi. Ame jata jeni betu tabrani jumapili neba tariki tata tariki tangu na rawe noto neba tamani nguichukulo limi ale nini karibu sana asuka bitke tebitu wako ngeteke nguni yako kuteje saitama neba kaskaleni ibuati li nikote tutia na inege nekoni mbara hindo noto neba nyuru tenu waki nyuta kwa studio tenu waki kioto kiegi lasunea gitoro reje ptaleli tenu waki kioto kiepa katholiki nguichukulo limi ale jeni karibu sana asuka bitkore inaise wa ingwa kinta ilei Kenyo rupara inda iwe kanisa, kanisa ya tingkoro, akutosne gine genet ke. Ibuat ilimu jijangan kore na tanpa si meeting yutok pa studio, ore na tanpa conference, asuka bitke nga lalengke bagi nga tukul, yang tukul lah, tajirin ke unaga nga lalengke karibu sana jia ke tukul. Naga ilewe ni betu tabra ni, iepji tete tutia ni ko asamin kamine tabke ale metu agei, yang taban tab radio, agoi gitu tete tutia.

0: Yes. Tienda na utoke nanyi kabisa na utone pa Saint Stephen Kuserwa. Tienda na karara kabisa kale kimuarun kongoi abo. Tienda nanyi kabisa kiona kako ite sai sisit kako patadegi sikta manok tisa kusere nyo. Paraino name jaguri nguichu kuna leimi alejin oye oye kako itka sata name jago ita eli butipta mangmut koi chibi kata bikin taman urun ya kere kako bit ping mutung nyo jita neki kure in Josephi jita neki kure Mary jita neki kure Elizabeth, jita negure Jacqueline, jita negure Jonathan. Hey, na lady so mugo wengi abo. Oye lagi bate. Chato ko bing mut chaga ko nyor chia soi baru ko lein majority ne panguna ko anaume. Negi ko ajin in another 25,000. So to ma bing mutu ame chagi round chike anguni. Status 74 ash. Ibuati le dugan ya agere tungan ko tita in. Ake paper ya. So kasere ni ame chagi ngami tu. Kita kenge na magene ngi tungani ko itil tiketi tagenge. Hai agar itu nengi kure in Monica kaki kaji 42 shilling Monica santai sana kalau itu jekat kita nonton banyak cerita inye shilling kisahnya buat aman angmun aku buat ille cuci kalau tak gitu orang gue itu sana so git sa aku mik agi mik sana nengguna hehehe hehehe hehehe hehehe hehehe hehehe hehehe hehehe hehehe hehehe hehehe hehehe hehehe hehehe Number 3 hehehe hehehe hehehe hehehe hehehe hehehe hehehe hehehe hehehe hehehe hehehe hehehe hehehe hehehe hehehe hehehe 1, 2, 3, 4, go to 5. Kekeri otogi, agi go to 25,000. Tati anyun bonus. Sasa ameche kekashi na kitungan go ni nagilin tu elewan netu kitu moja. Koni. Ameche itarito kitungan kita kenga seni nunguitu kolo lemi. Angina alin itinya siling sosom. Anan itinya siling diptem chaku king simet. Yes, ameche boi share abini joto kun rabini kengyo. Status 74 ash number 3 ki gonin bonus gene tai ne boyen ki gonin elebut tip tamang mut kut kutu mite so goni ko barara ne ngung ni kora na tan ne ba nyorchi ke barara ne ne ke ne ba nyorchi ke rabini kero e mai go sire na ta garao amwa roni ji tan ga go chap chapit ka pesa lois ka gi ga 1500 ka ga ma una legend labatu roni ji ta ga ne ki kure Timoteo wa kwanza so go Timoteo wa pili na wa tatu. Huyu ni Timoteo wa kwanza. Nganyorchike siling 840 simba ya Timoteo nguna roni chita age nekikure Ezra kakikochi 500 kongoi missing roni chita age nekikure Chepkor Chepkor amepewa 1000 roni chita age nekikure Kileofas 8893 kapetyo siling tisapu kwa nyibwana haya Orang cita agen yang kure korir kan orang cika 40 shillings. So korir ni ini kami yang guna. Kaki kau trip ni kaya bayi sih. Kasi ngungkit tuangan kau bayi sih. Jaga kau ni niway ke soko ni kita tuangan. Imagine you using the money you've been given at the end of the old. Yang ni koy atu cita tu cete. Koy kerja ni kita kajen trip ni keli buta manang mutu ni atau kau korir. Orang itu kalau tu boleh, no nak aling kori. Ira kesalahan itu status 74 ash lah, tapi tu kalau kau duget, ame jengun aja tu kalau lah orang itu tanah tay naga kau jauh tiga ingping muda kata aje ngan orang itu tanah. Sarah, kau kau visiting Sarah, so tu mabikang wan, so ame jauh cebi jauh tangan, bika yangi, kau mengunebi ketom kau tesis kau nyakau ingkun ikut kau tu mitya jinjo ina ilatin day 25,000, coba tangi tabik. Aya, kubi kalau kau yang kiko aja nanti jaga nyusu kau nak utam minyur bonus. Kemeja jaga kau ni ni ada. Tapi yang kau mesip kiamu kau kemeja jaga kauan. Ike kau ni bonus. So, lepas tu kau ni status 74 ash. Oh iya, orang kerbau itu kau agoi duket nampang gapi. Orang kerbau itu kau agoi duket number 3. Kenyur logo yang ada ni.
1: Tos ite minde tap pirate tram anan kui mache ito ugol si tap pirate tram eh? Company tap kentega pirate tram company limited kugoni gone tisiet nenege aguba gol si tap pirate tram kesu ek chikororan ino liet nimiten nguin siriet negarara nabaruru tugug aglibanet nabachokinit nimabota broga eg asina chichang aguba company tap kentega yip chi ito dudye tap mesie tap taj FM omitina Bruce Pitt aktiman mele kentega pirate tram company limited koyanat konjiti temig agulibani enkazata ninyon
0: Aya, cerita nama je nama kau saya tak mahu eh, kau mi kentegra, kau taruten. Angker boy sokong dia, 174 aja je yang pikir aku sedih ni, kau tu mite sokong ni aja ingin kapesa. Imagine kau tu minyak sokong ni kau gelel na. Ada tak nak ambil tu, mereka kuasa sana. Kuasa apa bu? Kaki lagi kau ni rapi ni. Iba je 30 shilling saya nombat apa esa. Nampak apa tu nak fikir ya? Eh ni. Imagine, me jita kapsa naga gorwa iko lagha lagha weso ko nena ma ako zeli sa samije ga jiru akin. Aram ku nanda kili enke boishi eli buta ga ngi nyone man. Status 74 ash number 3 ya jova maga jere ne. Ai anga tasta ai nyoksi mosho ko to ma we ko masana ba conference. Hello. Yes.
2: Ya muna serem gubaitio.
0: Acha mege kabisa.
2: Burana na banka ni skuri ko ya tuma nege.
0: Aiyah, karibu sana evangelist.
2: Ungoi kabisa, kami kami saya pernah saya cakap kira.
0: Aha.
2: Kalau ambil lagi baca ni kurang ceru ya.
0: Aha.
2: Wu kacere kabisa, mun kami dah nak awak lagi ni ter.
0: Mhm.
2: Wu lagi berurah ke panasiran.
0: Woi.
2: Amma gun betul ni ni kabisa. Kurang evangelist kurir entuh melayan meri.
0: Aiyah, kau ngaji missing evangelist kurir entuh melayan meri. Hamunnya Allah bermiri. Apa tu kan ni? Irau kastarin juga sering rapi ni kengi status sebenar. Kalau cerita ingin nangku tema naga angin. Naju aku aja na. Lagi ni kuaku kuca patu. Status sebenar for asal nampak tiri. Mee kita kengi naga buat tim betu tabra ni. Hal kiki betu nana cerita engpi cuba naga ni sah gosah gubendi. Hamunnya mau kengi kau betu ye. Mee begi. Jengkok aku ikut jongkon sah cerita. Hei, kalau orang sil, mereka ni kau pegang kau tamdai, mesti tangan ni ngerti ke amdai aku. Mungkin nanti kau boleh sa, siapa yang aku angkau abe? Akhirnya bicu kau canggah besa. Suku penting kau nasi kau imati bi kau lekato kato ngalale ni. Kau ngelir jika kibangkan kau ni kau lekau angin kapsa kau angkau inteng kau kama mecakas ngalir jatuh. Yang ni ib kau bingkan ngalir jatuh kau mika. Hei, apa kau rom kasih tengkul limu yang kau ini? Hei. Jangan ulis ah. Kek aku betul ye tenaga sihnyo. Ne komotin ne meganya ini tepengen cerita kau kater ke amdoi. Ipe le jebioso kau ngetu apa ya? Iba te jebioso. Gele jebioso kau ngetu kau bahasa ni lengan kita bandra. Kise bandra. Gele boy sih kau ngetu. Uwe enti kau kau ya ma mengen kau le boy ya tenaga sih gele je boy ya tanggiwa aku gele ketu ya boy sih. Oleh ahotar ngale jaso mai waribot. Kita tarno aku memi. Neranek, gele bicara tu betul na abu kando. Ina magi itelil kapasa mete tagiwe. Kau ni kisis kau niye ke namin rupet mama jitukul. Kama apol lekin ne mora mona rekja. Ami amuai salai kate bete butetale sitai na kuang kuar. Kata tagosa tagi ne sitai. Sitai nama tatiso. Haya. Maka aku ngeliatin, maka mau ncah tangguna masuk ruai mui. Lagi ni mereka nyasi ruai missing coba soko ni status 74 aja aku sirin. Lepas tu aku duga nampang gape. Kimi terduga nampak teri orang licita. Guna angit roti cikak aku jor cikak ini nyar roti cik 25,000 so agen alat aku tu mabik katau tu mabik so mago semanggo turun cikak agen negi kure alat cikak aku jor cikai 25,000 saya sanggup ni tu mabik ayam aga tarik tu naapi jauh tak ayam ni kopi tu neko mas cikak mas saya sakit tu nama cikak ayam kasturi nyoko ni kutu minyak bonus nanti kan aku agi kisi kutu minyak bonus payah berani kicik negi kaya negi nyosoko ni rudi araga tiket maja. Kutkuto mijutu sogoni inyo inyorubwa na sana inyoru 25,000 ilo kutichelewa ni haya haja tuambie ngeleji moyo iwache kierere ipike tamu iwache nini kierere ipike tamu ambia moyo iwache kierere

0: Haya moyo wacha kirere sukuma nini? Damu usinikombanishe na Mungu. Na yako inakukombanisha anga. Tena natangia ba Kristo mfalme milele melody singyo. Tena nagale moyo hacha kirere utanifanya nifanye tambi. Haya akasani ndungu chukulo leimi taike shakura njo tukte makso kole. Ago ameja ajengbi in aeng joga chini ya ketuku lingyo rabi ni keti toi 25,000 watu mbili tu amenikose hapa wacha kucha. Na wewe ndio inye na wageni kabisa ndiye nyoni nguni kabisa utu itose grabi ni joto kita na wageni nguni kone nyone. Ago ameja wako itapona singyo tuku status 74 ash. Sita keta niongese mataiga nataka tuende kitu ngini status 74 ash na bangapi. Number 3 nani atatufungie soko watu wawili tu nataka hawa ameja pigo yengi chongani chake. Hani igere kapetja biga nguno igere shida nguno yaga mwala ameje biga kopetji tango takenge status 74 ash number 3 ojakine wa namsi moshe ko mite bi kaga ko tebe kapesa inge ngalyo ne ga mwa nguno ko ga bu tin bi ke ja awo ko yage nge bi kya so ko jumda ya mabe ke pada amda ya ne mabe ke program no babe tu no to I muji gore I mai la genge lakini ko ngete wiki ne nyone ageni ko be ne gini sore nga ne masore jito kur nga vijo rake ne che lewa niko itu ako yiku number one komanda sida ina wanga wame ndake le nyoni chesu ndake yan lo toko na minimi ka kiko mabigen toi uro muli mwengu iwe Aya kongo mising kita ndeki kure in Joab kongo mising kai nyoche 25,000 niko pata kita ndeki kure eli wametufungia na maana hiyo so asante ni sana sasa nguni ameja konin kita kenyu ameja ki nakte kichongon kerekte kidogo kako nak shopping chepa in kebe number 4 shopping chepa 50,000 aga ameja nguno aping mutinyu ati apik tukul ko bonus ago meken shwele kenkian dukani neba itesta itesike barenda neba nyorche kaisilingata 15,000 rand 15,000 college nin kagiet kabisa je lolet kile lazima giet amu hii ni chimabili ya kwanza kwa mwezi ya 10 status 74 ash number 4 gale na ngotin aguse kwa ngola garo pi karibu 100 garaga chiki kwa chipo na sa ge gari ngile ndo po ndo big sabar po ja kitu ngan kole eh aragaraga kigira ge begita ge atanda koso kiti akusa Sega yaja ago itangyu asiringu noin another request. Sirche customer ke aleji. Please the customer ke I'm requesting for help. Loan of money of my people. Lakini nguna kumupu ane sigiri kukaike. Status 74 ash labati tuku lako iduke number 4 nguni. Shopping jiba 50,000 nye ndi ngalale. Shopping ya ilibu wa msini. Haya, tuende ni? Kila mtu akuja soko, ngojo jitu kul soko ni status 74 ashe, labatako idu get number ngapi, number 4. Ya tuku lingana msi moshe kipike mite conference, aragaraga nga taune jita negure tutu ya. Halo, tumusifu Yesu Kristo. Hai, sasa tena wati ya conference imeansa maneno, ama kuna shida na conference? Richard, ngo limba Dubai. Oh yes, karibu.
1: Nija tangu zwa Dubai, tumsifu Yesu Kristo.
0: Daima na milele.
1: Kongo ya razere me, ezuri utene kai zombanu. Iku doa kai zi, ya razere mwaliwane kwa tinti. Ate korogi?
0: Ui.
1: Kutu mwama chwa ngala linti wawe kanisa.
0: Nguno, inye geti aike.
1: Ika sarta aike, akini mwama chwa gilke aizo waa ingora.
0: Iki ike?
1: Ya razere me.
0: Ui.
1: Jadi itu kan jauh zumba jarak, jadi jangan zumba nu atas dah zumba jangan ni niu.
0: Aiyah.
1: Jadi itu cara, engkau tu itu cara, jadi mungkin kita yang engkau tu itu kebas jadi itu cara, jadi. Jangan semua itu kan, kalau mungkin dah ni semua ilalat, anak engkau cilewa tak ada kau mai tip. Jangan ada ni mana ada ini orang. Tiga jadi itu orang darah, jadi semua ilalat, anak engkau cinta kau kau cilewa. Aku cinta kau kau suka macam kau orang ilalat kita orang kaya sah, kita macam kau orang bayi.
0: Jadi tiada
1: lagi tu yang
0: begini.
1: Oh, gitu kan? Oh. Awak ni Mujhe tumko ikhe ballet jabata. Aku ikhe bata jeli orang ini.
0: Jabalet.
1: Kau orang azere. Mungkin kau kau ikhe ni orang tuh tuh coba kani ga. Jabal orang azere ni. Kau mau kau mungkin ada kalau mami orang jam tu orang ni ni ni kau iwe cara azere ni. Kau orang azere ni family tu ni kau kat sini. Kau orang macam tu kau ini dia orang ni ada orang azere ni mau aku le.
0: Aiy.
1: Aiy ni lili anggo awi. Mau aku le. Tos kiri guamune. Guamune.
0: Sabutun karono atau kira. Ah ya.
1: So kau ni kamu, mana muai kamu dah dek le, mami le jam tangan ni. Iwe jenuh tu, jenuh jenuh warah terem.
0: Kau ni beri cak.
1: Sebab kamu rumah kamu agak tiga agak tiga. Di kuncara terem ni, awak mungkin itu tu jemua bilik ni ni. Itu rudi cawan ogesi bagi rim kat rudi kebab kanisa.
0: Ah ya.
1: Kau agak jurun ni.
0: Kejuru.
1: Agi til. Kaya kaya til tilnya, no tilnya tu arah azirim. Gongko ini jadi ni dua iwa.
0: Aiyah. Gongko amazing. Richard tenggol limpan Dubai. Metu pelak aku musuri. Kau tu madesta anamsi moshengyu. Agar rezeki tu boleh nyokap bisa aku baca ingat. Amej bi kau ingkian sokoni. Kau jelewan korang sokoni. Status 74 ash nama gabi. Ibarat ilajeng bi muta kau jeng rezeki tu nak kau jeng rabi ningyo. Status 74 ash number 4. Kau ingat apa sahaja ingkian number 4. Kau kau rezeki tu negi kure. Nampot cipta orang kau limpa muka angkot. Tu musim Yesus Kristo.
2: Betul.
0: Pot cipta. Tu
2: musim Yesus Kristo.
0: Dari mana milele?
2: Ingin
0: lagi kata
2: Amina
0: juara asalnya.
2: Kata ibu tuli.
0: Kata ibu tuli. Kau kelmanam deh.
2: Bye bye, kita siapa asalnya?
0: Bye bye, kapesa.
2: Iwang kah cendawan yang kanu sah. Nampu cina lagi bye bye. Mami tu yang ngalah lagi tegar di sana guru asalnya.
0: Ayah guru masih stay we.
2: Korom, lagi ni mami ngalah tuun kau bangga nuti aku mukto.
0: Oh, nada.
2: Anda buat apa kan? Saya tahu ya, tesi si.
0: Nah,
2: nah tambang kecewasan. Nanti lembure bahasa coba prepare. Nampak tu ya, tesi si. Nampak tu amat tu sih. Datian dah yara asalnya.
0: Oi.
2: Si mama nami ni yara asalnya.
0: Si mama nami mi.
2: Si mama nami ni lono sah melange.
0: Aiyah, sah deh untuk non. Aya kongkong missing percipta angin ala tiada tangguna agar kita metang konferensi angin ala guna tak ajut tak sahmen notra ni kita ni jangan tiada tak semua mana mien. Naja saya ini before anam si metap kita meta jabut tiada tak si jabut si jangan munsi met pada ya mama jengguna anam si mien. Kita meta jam pun duk yang. Aya kasar niu, ame jabut untuk tang niu. Nata kata lap tu patu imbo. Lagi ni sah sah zaman ni sugu je sugu ni. Bi kau mita conference, kena tambah nagerin cebunya tenggulim pakonoin, kimeto tutuia terer tenggulim pak cep capa speak kamu nyewe kurga tenggulim pak apa social pic cajang cipa number isha kimiu agak bisa, haya kuali cagi social mua gitjongkani kimiu rutin dengyu, laki ni kita nama je yaici agak tenggul engku niyo sokoni status 74 ash orang number 4, irong kasihin status 74 ash number 4 ruwo, kuna muto apa empat pesa. Kuna muta mpata pesa, uruni jita nekikure ni Joffrey, 49 shillings, kakutu jiketike, tina watu nipa kunyo chika, inaenda siling ata 15,000 jibabe tutabrani Jumapili. Uruni jita nekikure David, kakiko haji 1,000, uruni jita nekikure Jeb Kemoy, yani Jeb Kemoy, mito futu nipa Jeb Kemoy, ak Jeb Kemoy, Jeb Kemoy kakiko haji 1,000. Kungkoi missing kita negure Joylin, kakikira kakikun naginya 350. Kungkoi missing kita negure Duncan, kakikun ni 500, tiro? Asalnya niu, ame je ya bintangnya, agam je kasihnya. Status 74 ash koto mabutun tiendang niu. Ame je enam si memung cito gol. Status 74 ash, kau ikut serta nawe ni aje nge bi kata bi raga asalnya niu. Ame ni aje nge bi mut naga aje nge kato gol 50,000 coba shopping. Di niu ru 50,000, kau maga kualak sabi ngungi ni, kau maga iya kuci. Kuti uang kota kiali, nungguriet kapisa, nengi telil kapisa, kau aja gitu kiali, nungko kata jano. Amu engarat ni ati nengke. Hingin so, ra, eli buam sin kau cugu. Status 74 ash number 4 guni. Yani imagine ni, kengolali kau nama mici naga nyo, aku siling sosam mici nengke. Agak tebet knowledge ni. Kuti ruaji engsiling sosam, kondagilin kepa ishe lebutake engke. Kuta ijo ne sokon. Yani imagine 30 shillings na ukuji alafu kele nguna iba ishili buta kenge kitionga kuta inyone man arayro mano ako iba jene agengalali kuna tana iba ishi 30 shillings awato yunasema kujotin karabini kwa giminye neto minyo alabatuba status 74 shaka ni kwa itakideke shakartam asuka pita kuna kchendangyu status 74 ash namba ngapi kwa sunini number 4 wapi ndaka watu ya kuchanga muka uroni chita nikikure keter kaki kwa chi 1000 ro keter nku ni kanyo nene sai sai na mepatana na pesa uroni chita hake nikikure ngo hee yusila kaki kwa chakine 520 kabetyo siling tamanu soko nye si jiki ni mune miatano rota iweke sogoni awiyo kwa inyuru kwa sunini yu ku amiche itasai wege agiwege agiwege sabari shake jang kega se status 74 ash labati tukul namba ngabe labati tukul lako duket namba 4 ira nguni kosta ni nyu amiche inyo namba 4 yegibe indike nyo roti andangyu amiche inyo namba 4 kasarta naje ngebi kumut na gajine getukul 50,000 akungu menyoru inyoru bonus aginye neto minyoru bonus wege nguni paraenda ni ginyoru tienda kwa paraenda ni inege ni ginyoru ni ginyoru na nyoru picha tangu angalala kubayin kwa hitika sa tangu na wanaba inge kinigure mese apana ugure nebika kutuliki mese apana notokis ya ni hamdi tabi chipta lelis mahu notoki ya gaisai notoki kikipati sarin maimane kungu no ya kakipati sarin majamda ati nyama wakatuliki sinifo Oga kibati sana nikuwe jamda hati pokea, simu na pokea anga. Sasa, iyo kipokeo. Nga mune singu itka sarta kora negile, nga kwa itka sarta nekipokea ni, kumibi kema pokea ni. Ateko ngeti ita ako manda akwa. Mese kichungusa nyoto kora kena gile, sita ili tokea wapi. Nga matukupati setena. Nyanyoru tena rato ngepa St. John Kipture, katolikuwa ya nakale amdita apcheptalel, ngore nehuno.

0: Ανανέω καιρό. Στάτου 74 ash λαμπατακό ντογκέτ να μπαγκάπε. Τι του κουλί είναι ντογκέτ να μπαφούν κουνι. Στάτου 74 ash ντογκέτ να μπαφούν και πέντε γενιόρου λόγω για να είναι κουμπούν Western City Company.
1: Nubu yota ab kama nutko ichite nik tugul kasar tabro wetchen wagen kuni tusko ichapchige gol seti neile petu taga tugul kubo kama nut in kasar wetchutan yige sibi gol se agi min kesu ichenen ko mutiet nenege nabo igas rudu chemyaj ko abatin det netinye ngulo tiet kugo lege suek chibwane in jokinet abuje mangem mege mewud chotan go araka WH11 ak haraka WH301 chotore kasar tabi tu sikti saini agu ibogo lagenga aktip tem gitiog asig Kambuni tab Western Seed kutu nyege swig alagu Aminika 403 tibi kasartane nuach asigas agubu ane kukororon kunyalilin Aminika 505 chimangembe mnyanuagig agugun rute chemyach Aminika 507 chitinye muwabik chegimin agunyalilin kuboto kukororon in silage Aminika 508 chigisini bande kichang agugun rute chemiten baraga Min kusirin kasari ton barob tane nuach Keri ilegi baisin keswiche yanotin kubun Western Seed Maize. Rute jindraini, agrodila, agrovet, distributor, tupande, ananko keve outlet tagatugul nenegi tenin. Entebu tagatugul ibirsimet kwa namba 0705-505-505 ananiyepchi tudude tab mese tab taje fem. Western Seed Company, bringing technology to the farmer.
0: Alright, bringing in technology, iyo. Aya kasene ni ugi miano e kagi miso ko ni taje ngi pika yung chaka jini ngi rabi ni 50,000 aga mecho kwa mute ino ta ugo iti kuita kitungan sai so kon sai sa don't worry but don't be late yani misi chwas wasi lagi ni mecha lewan nguni ko kasata na giti okto po nasi ka bileta ke po nasi ngu noja mi yuko tempea ni ku tempea jine imo kini ke po nasi ngu noiko seta ki nyur po nasi labatu ngu ni status 74 ash kole chita ke tine iwe ngalyondo na imuaye bole bole mecha okto ine jamu tuna taka pesa aya ebe itibak kichil awa mecha ngon kabi sire mali singe mua kitungo ni nai nam korok status 74 ash kungi miyoto kitungo ni ate ina kitungo ni lidugeto koro ni kebendi kebendi namba angwen ole mi shopping cheba 50,000 kaya kasi kicheng ibig ko ay akpon na skuba chito kun ang gitin yung parang dongyo tawara icheng chike 15,000 ingi kuni guwita sa iso kol kaya kera kaya pagkita kaya istatu 74 ash ang gaya betu kula koy duge na panggap oruni chito nagawa kula bat oruni chito nagawa labat kikure Jackson kaki kaji 1,000 oruni chito agen nagawa labat kikure Eunice kaki kaji 800 oruni chito nagen na ba hey Priska kaki kaji 1,000 oruni chito agen na kikure Amos kaki kaji 800 yani Akhirnya yang apa retene mianane elebu maj, mianane elebu maj. Agi mina ikut sekitar lagi lenin, takiba, matkeba, takiba. Ziran rabi ne. Ira status 74 ash. Kau timi agi ikut sekitar nyor rabi ne. Yang ikut sekitar nam rabi ya. Yang kau tu tu korang agen CEO kau ini elebu jauh rabi ne jo. Status 74 ash lah batagoi duket nampang kapi number 4. Kaya kau se duket number 4. Kau ni ame jangan nam simo sekian yuk doko. Amagi nyor utenda. Engkau kaya sekali yang kuli kenyur sim, masyak? Tahu ni jadi tanegi kure interer yang kuli baca cepat. Interer? Tunggu sih Yesus Kristo. Macam apa interer? Kimi to?
2: Wei, ada sih?
0: Yes.
2: Tunggu sih Yesus Kristo.
0: Tapi mana milele?
2: Ya
0: teh, wey, ya rasa
2: ni
0: lekan, jadinya ngaji mabuk ni. Mabuk ni
2: amune, mahu
0: ayu
2: Confirmation. Jualan aku ikut ini kan aku, saya kan lah. Agar kita pun jualan family. Ini ni yang saya yang jualan sendiri.
0: Oi,
2: family itu kiki gua kaum itu ya family cukup macam orang muntung berat kau rasa sendiri. Kau macam ni kebokian, terus kebokian. Jadi cuma ibasan, agi ibasan. Bokian dengan agak kau tu ni jualan rasa muntung berat ke?
0: Oh, kau tuh kerat ke? Kau macam bokian ni?
2: Eh,
0: tapi jangan berkata mengisi. Kita bukan nak kuanya, nak itu. Kita bukan. Kita bukan. Kita bukan. Kita bukan. Kita bukan. Kita bukan.
2: Kita bukan. Kita bukan. Kita bukan. Kita bukan. Kita bukan. Kita bukan. Kita bukan. Kita bukan. Kita bukan. Kita bukan. Kita bukan. Kita bukan. Kita bukan. Kita bukan. Kita

0: Ayah, ngalai jatuh kul kenyor cina no kalau cerita tak kena oleh kenyor cina siru tiga so mana kita buat apa cina gap kalau sana tipte maksud maginya ale ces jauh pemes tuan dan nyomare ruang ke ayah aku no tak cina no cang deba awalnya dia fati magip cim cimi ne kakoi tejingu dek esok kita manak ti sampai tapa koti saya sokol deba kau sekolin ame jago ni parain dang soko ni inyor cike 85,000 Statu 74 ash number 5 roni jita na tana gago nyor cike 85,000 jita na igure kwek kwek kaya kini manu soko ni aga gago ni mie jep tolel kora gago nyor cike inye 85,000 gago rut kate ta isi seguno guru jita agen na kasata nyor teta iro kasa ini nyu kami cale jini kut kumi tegi ni mejo go berberin guno komatian kut kumi tegi ni mejo go ngual jin ke guno oleh jini siling sasam cegu Pacang na, nai leyo ni Saudi ya, ya ini nampai, mah muncang kita mah lagi muat tan. Hamu isi, ibai she siling sosom agi nyuruh itu 5,000. Ibai she siling sosom, ami yang alali je cang senyian lagi nampuj, kuba isi bi, kengeringnya orang ni kelar diska agi nyuruh kita 4,000 si, guna kau itu cik ayat kita nampai nyuruh cik ayat 15,000 ni mihko mih, agi kini korai itu 5, mahu gubutin korai. Status 74 ash. Nampangabe orang cipta negure, ikigure ngah cuan, cuan kau kau ingin boy, engkau nyuruh cik ayah ingin nengyo rapi ni kiri toy, hey 85,000, so tami orang cipta agen ikigure ngah, tu isi aja orang kau kau bih, so kau kau nyepi kata, pih semua, sa sungguh nato aja ingin bih kau yang gitungan ni jaga, aku sungguh nato aja ingin bih jatuh kau yang, ulah aja ingin bih jatuh kau yang, ame jek tungan alih cipta agen ke. Ame cakap aja jijau, tom kau tesis sokong nyokoi ingkuni. Kira ni naya kau sokap sahgu tom minyak sokong nyokoi ingkuni. You have the only chance to get money 85,000. Aku ngomu menyoru inyoru bonus. Eita miambili, miatano, miaseta, miasapa, ilufu moja ilu. Ya ni cegemu. Aya. Ale ilufu tamani yang muta lagi. Kungka cengki to engbik cakap aku pas sokong ni. Aku marah tom minyoru bonus aku ingkuni. Kongete lagi nama aku ingkuni ini yo. Irama paraindo nengu ingkun naya bayi sini to. Namsi mengungi, agilaja si mengung. I need money. Status 74 ash to get number 5. Yang kata guna mulai lagi ni, anggut jaga yang kenapa nyukit tunggangan kulein. Arab seram kau nyuk pane, mami, ra. Status 74 ash number 5. Oh wow, apa macam namsi moshe nyukit dogo? Get the style. Ayeri jita ageng gine gine mita conference status 74 ash number 5 kosa ni nyula batu number 5 ta jenge biga yang cepat eta ne bai 5000 marangi
1: ay go mari ara ber
0: oi
1: nemie
0: nemie
1: e gai che re cha singu guru singu ba wi go patai wi ngu tu mai go yanda na
0: go ngoi ngalek cha ni
1: Era selim gua macam gitu, kau ibutin dah nampak je bang ah.
0: Toma bunota.
1: Putua naik nota, ingat pesan gua bye-bye. Tengah bikut tu, kunci pasaran ni tambah mas kamu pun.
0: Aha.
1: Kamu isu yang berat tu, nanti bye-bye tengah.
0: Kongoi. Aya. Kongoi mesin, kalau nampak je bang ah. Hehehe. Kalau cerita ke cang bang ah, gua kalo mesin gua berat tu, kaki katen awak lagi ni kau itu nanti nota, baje bang ah. Aya. Semua-semua aja ni awal leh juga ibu itu, kau malu abu tu tiada tak ke? Nada ke ini baju bangang? Kegurain? Alih ni, nada baju bangang guna baga apa korosi sana? Status 74 ash. Status 74 ash kimi te duget nampak baga apa korosi niu? Status 74 ash kimi te duget nampak 5 eh? Aje ngi bikin ke? Orang ni cipta nak ikure kimutai kaki kaji 1,000 orang ni cipta ikure Beatrice 45 cipta ikure Eva kaki kaji Eva guna kita orang lagi kaji 1,600 orang cipta ikure Paulo kaki kaji 800 Ilari kaki kaji 369 kila mutu nasemu ya kenani Shadra kaki lagi kaji 1,000 orang kau seniun ame cila patungku ni istatu 74 ash buat ilah tu madegesh sokolungko itu kebe beriat kole pap keger drugani. Ama ame cek ke cinsa ame cek boishe paroindo ne banguni status 74 ash nataka nipe nyinyi wimbo ago kasarta nipe kutieni kitongon ingen mijitage ne lejin ke ame je sawa kakwa sait nyenda kotailen ameje sawa amesa chutsoko ni ngota kole nyara afsere mnyo kitoko kitongo na tar sukuli oingile ni le ile nga kaka ku madraso ama ta sokoni ra paise ka satane banguni inyorchi gaita 5000 ajenge bigai agomara kwenye noto agoin bonus komite yoko bainye agetukul status 74 ash labatagoi duget na bangabi nani takawange ngalali kukaku bwabi tukul kukai nyone kutomi nyone iweke sokoni iko sababu nasema ifo nataka tuingie hapa mite amunesa mwale iweke nekai nyone netomi nyo inyo kasena status 74 ash number 5 Status 74 ash number 5. Ongebe kapkoros kidogo.

0: Kamili. Yes, artinya kamu ini talenya naga sampai naimi gumi yang gue nikahi bayi itu kafe sa. Aku teh jadi minta menasi jamet cinta anum, nebat jenis anum. Mi ucum beneng kita kafe sa nyawa kalau anggu mukulel lah. Kange teke sa kanggu nuke ker tuke tanjone. Iya we. Ambil cungku naski kusir ya tu. Iya kusir ya sakit. Angin alam. Maka butuh waktu dengannya. Kungku nikahi bayi itu is. Lagi nunggu nama apa-apa amu agar tak kucang rapi negingyo cuma kata gigo itu, ame cici itu kau lingku nasa saya enam simit, engkau kerja kawan gitu kan, ame jawab isi, ame cungu itu agak beriat kagai keriat toge, goret ni nengke, so ame jaga kerjain sanginya agak, tu kau neto minyoru tonggilo, status 74 ash number 5, teta, atin deh baru endor ne babi gaya gitu kan, ni jaga ne bateta, bonus kucang ping na jaga kucing bonus ingyo, so jitu kau ame jaga tembat nungguji. Jutu ungu niak tiga tita yang ke, mati ke irsiling sosam ko cang ko etenin peronda na banyur cikera pini. Kak nota malai cari bu ata meremoja tu kamu cang ke soko. Imagine, oleh kiki ten soko ni we to minyo na ata moja ku moja mi bi kego bo konyur cing kera pini ki ko senya gile ni. Dan ko beru lagi na munggu mu ya ki ipci ka beru ren mane. Kami agen leh, nane kya gunu geng sabi koyek cakap ek ira memang ille koyek cakap ek nama kan? Ini endete koyek kabel endet, mai kau tuh tiap nanya mau. Kono to kalau jinjo sokoni, denyoru 85,000, wae ume faulu kuah mai syaga iye kuji. Status 74 ash number 5. Taka nyuana watu nyuame kuja kuah iye mani no yoten mesema. Akhir bi kya gopa orang jita negi kure ngah, kure robat kaki kuaji 1,000, meanya so. Orang standle kaki kaji 800. Orang jitu negure fiola 1,000. Ager jitu negure kipsige kago nyorcika 42 shillings. Kaki tuljika tiket nipa nyorcika 15,000. Nimi ko mie. Ager jitu negure cerotich kaki kaji 1,800. Kas ko mie kos tuan niu. Itinya baru ini nengke dega sekali. Ame jepi coba isi dega sekali. Nata kau nyana tu me dega pilih. Status 74 ash number gapi number 5. Yes, just try once. Angkut kutku me me kanya itu yang magi engke gitu ngan. Otu ya grabi next status 74 ash number kimi te do get number 5 nguni chitukuli namsi meta given number 5 ronji ta ager ne gure jeptu mo ye gira lago jetri gure jeptu me ha ko ka go rutum da kapsa ka ki gaji ne 1800 kas koro kas lo bindu ta bi grabi ne kila mutu wa ko na yake aba ronji ta ager ne gure in kita anu kaki gaji 850 me hanya so daya nagin lagi gaji 380 Sharon kau guna 47 kaki lainnya ada tiba 15,000 nam jaga guna tak aku Sharon itu stay itu tiga tishek kau guna itu tuangan sana sa aku miamandai pas waktu yak cukup 15,000 status 74 ash lapat itu gula kau itu get nama gapio lapat itu gula kau itu get toh banyak orang bicara tak yang senyian toh jeng number 5 status 74 ash number 5 status 74 ash number 5 kosane new ajeng epikte ayeng no gajinya ketugul 15 85,000 ago mara gwenye noto kale status 74 ash number ke kas number mood limited 85,000 da gesir kele kao cow mato ko ogasal lago ka bin jeb kasaria mu ago le na to pote sawase mifyo biga bes PCT tu elewane tu lakini hao wengine watakata tisio tabili ugane jata pronounce the word cow sike mwaunduku ninyo shangani ilo genyuru logo yanda ni kubataita logo yanda ni kitiongani kwa magatka nyuru pijotak so kutesetai logo yanda ni make sure ili genyo sokoni status 74 ash number 5 paishi ya kasarta na genyuru logo yanda ni ingen sokoni status 74 ash number 5
1: Kentegra Pirate Ram Company Limited kukombunizi ni tori dite migi enkolse ta Pirate Ram che igochi ni chegil jino neba chip kundog igoi toge swig chikororon jiba Pirate Ram in oliet limited nguing ago chengji siriet ni gararan jiba rurutu kwag kuboto gulubani enka sartani nyolo kambuni tab Kentegra kukoi togo ragoni disiet ago bagolse ta Pirate Ram kuitite migi ago libane nyuan kumotari betuzek somog yetab yalde mawegug kubunu oretab M-Pesa anan kubengi ago bindi direct kongetien kambuni needs agoi temindet nai gora gole yemache iliban services chebo kentegra komayenat iboishen cash kobaten yoche iboishen paybill kityoga yeitinye tebut koimuch iyokte sms nikitaunen ngoliot kent agibeshi agai nengung olemi agisir ngoliot nikitinye kwa 20880 anani bir simet kwa 0800 722 626 Age meet and cover Narog. Kwemuchi Birchi Dominic Brotich and number 0716 397 432. N Bomet East Ibirchini Shadrak Tarus N 0721 164 693. Imiten Bomet Central Ibirchini West Lingeno N 0704 622 731. N Kayanota Ibirchini Meshaki Brob Kip Tarus N number 0728 413 315. In County Nebabaringo, Nandi Aguasengishu, Koimuchi Birchi Nicholas Kibiagon, N 0792 074 985. In Marakwet East Aquest, Ibirchini Darius Kibet, N 0716 521 578. Imiten Kayo South, Ibirchini Duncan Muchemi, and number 0708 839 609. Agimiten Transoia, Elgon Ananko West Pokot, Ibirchini Amon Meli, and number 0728 892 079. Kentekra Piretram Kamer Limited, Koyanat, Konyititemig, Agulibani, and Kasartani Yolo.
0: Good. Ala lejin ko bata ta lo yanda na lagin ma cha buga bi ti ta genge ne gei he gal ji ta cha ma kwa ne we he ye we ji ta da ga ko jo ji genge ji ta ne tom ka ko jo ne so go ni ki ku re jasinta nu ya cha ka ta ga so go ni na me da na pesa ya ne tom ko te so go line ga gi ga ji ne de te 5000 so to ma ji ta genge. Yes, nggak bete juga tak yang kita tunggu ane. Kami cakap kerjasama ni, si kaya pesoge ni nake. Kumami cakap kita kau tak kau mite jita. Nata kau tu fungke. Sinta kiuke uwe ina ille mage mio. Tawa kau ikut awe ke. Status 74H number 5. Sai sai. Aku kau tu minyur bonase. Use this opportunity. Kira agi cenge jita yang ke. Kumi bonase. Cakap ngetu kuli kita waktu angguni. Aku mera gua butchin. So kita nama cakap ni. Ijil kita tunggu. Status 74H number 5. Mungkin aku jadi sai anenda neyake. Status 74H number 5. Oh iya kau kubet cebut. Kasiral rabi nengkoli. Kasiral rabi nengkoli status 74H number 5. Mutu mau jam apa gitu? Hame cek ager sogan. Nata kau tu fungi isogan. Nanya tenda nayo pesa status 74H number 5. Iya we status 74H number 5. Ager je tenaga ingkian ningyo kure du nayo aja 50 shilling si. Inya kau itu cikai tiga tino tong nayo inyor cikai rabi nengkiri tu asil ngata 15,000. Orang cita agen ni kure in, ni cita ni kure gigi atau orang kuli, kau kenyur cie. Orang kui missing gigi atau, aku ini dah nak kau kenyur cie, rabi ni kaiti tahu sila ngata. Ame tu phone kia, aku kenyur cie, rabi ni kaiti tahu 85,000. So iyo duka ime phone kui mata inyo, mama cita western kia inyo kage kerku no. Aku goy aku knock duga tak esok kaje tarikun nak sahaja kita nama je yang kasih ni new. Hehehe. Hei, ramai kita nak tanya orang ni. Ayer kita segi kain kian kita kaji 49. So kita segi, no kita segi. Kau goy missing kain orang cikai ni apa lah ini? Anyway, engkau ni kasih tanya tu nama je kita segi ni. Naga sinta new ko masa kota ni kita. Staff of 48H. Ame je kita urine number 3. Ame je kita urine number 3. Agam je orang kampung kan nanya orang ni utamu cang rapi ni cukara. Staff of 48H number 3. Ongke tahunnya number 3 araka number 3 ko mine 1100 ko tipik aeng lagini bonus ko bachi tokol aginde ka botu tu ko gina ile mite 15,000 choko kille ki toje bi chenge ni doget engarawe yani jumapili ne tai engarawe tap taman so baishe brainda ne minguni inyor chera ben jato staff of 48H number 3 nana taku wa kwanza hapo staff of 48H number 3 imagine mami jina ko inge ago siral mitanya staff of 48H number 3 ko sonenyu Staff of 48H number 3, 100,000. 100,000 yuka apa inatembe, so inatembe. Ani jengu hati jita apkuba. Staff of 48H number 3, ongeruwa waragaraga. Ongeruwa waragaraga. Ibu hati, kali jini, inteka potu tiku gitu ngani le, mi 15,000. Korainyo. So ngunang kinyor 15,000 ng star 448 ash. Agi nyor ng star 274 ash itinye 30,000. So ameche ngami tu. Meken shua ilike ngen tu geni. Star 448 ash number 3 chutuchi tukulu. Star 448 ash number 3. Engalo lima mijam kutake ngana hako ngen. Star 448 ash number 3 kustani nyo. Ngoroi nyeman. Star 448 ash number 3. Star 448 ash number 3. Star 448 ash number 3. Yay. Imagine mami jiami agir taya na yaitu. Star 448 ash number 3. Ngone taya na yaitu wajin nyoko tuyo angko takpo na sila kaya iko sihir cha babi iktukul. Star 448 ash number 3. Star 448 ash number 3. Iroha kwa sari nyo. Oroni jita neta na kago njoro chike bonus kabisa. Jita ni kuri rosmire kwa 1,000. Agere nora kwa 44 shilling. Kwa ite jika ite kati na pa njoro chike 15,000. Agere jita na kikure in Salome. Salome. Aki kwa 1,000. Kongo imisi kita ni kure in Kiptarbe. Kale jin kato mara. Toye ngra ni kapisa kacha magi. Toye kapisa amu. Interview ni tu mkonyo na kaki kwa aji 1650 yani 1650 himi kwa mnyo interview itaigwe keo tu huyo kaki chamin kapisa amu kaki lenye ndet kapisa tu miteje sogo orani jita kena kikure ina neli kaki kwa aji 1000 Joel chamge Joel Joel mwenye amefika kaki kwa aji 1500 Iroha kwa sani niyo. Labatu ungu ni star 448 ash duget number 3. Star 448 ash duget number 3. Tomo kapitpika yengu. Aga ameje imegan shwe ilike ingyan. Ameje kwa sani niyo. Uya magi kuye kengyo. Mahi elewa nakina kamwa. Kutuge kuye kina kamwa. Taka agere ni soko ni. Amu picha agere wangi ringin picha. Ako imagine kamwa unaleje ni. Rani kujumapili neta inkarawe taptaman. Aga kile meje kikoji chi 15,000 ni. Naka ingian doget number 2 so imi ya isisa kapesa negesis kapesa kuyo maikas ngolionda ni da magisis aginye kwa una aginye to angota gigisis we mesis ha agamo na lejini yani ami abuati ya lejini inye jita na amenyo ne soko ni mkuna ayo ago siling sosam rapini chike boishe ya agachanga lagi ni buje muje boishe tu indi Agesis kap semenyon aran dale nungku na rani ibai sesil ngeli buta kaya ngeli 100,000. Tai nyone. Ate tai nyone. Kutku siling sesami cek kaya. Kumi ya kanyi. Ngantak ngeli ngeli buta nyone. Aya jera kaya nguni. Kua serias wana apa na. Iya iya si make sense. Mami kaya ni sense. Imi kapesa kastoy den yu taban dabre den yu kosa. Agi kosa na kaya agi kosa nenge. Kali amenyo soko nya kun rapi. Next 274 ash number 3. Gongoi missing kau kaso orang itu is 46 shilling daga mainyo guna itu jeket kena 15,000 orang itu Nigure Wilson daga mainyo kau nyor 1,000 orang ini Sabina kau ikut aja 1,000 orang ini Richard kau ikut aja 500 orang ini Joylin kau ikut aja 350 yani picture jaga kasa aku buat ini neto minyo ini buat ini enggak buat tu tu jago go tak kenai nanti kau ikut kau matendo Memang kesi sini kau ni, kau sekap saya entah cikgu ganter tahu sana, ame je inyo, siro ame inyo ru. Saya tunggu ni kau sini inyo. Kau boleh kasar tanah je, ngebik ayeng nak aja ni kau tukol 100,000. Status 74 ash number gapi, number 3 natafta sasa. Number 3 kau sini inyo koro inye. Star 448 ash number 3. Ongi joki tak ke betul ke tak ke. Moga agenyo. Star 448 ash number 3. Kami akhir agot kami itu jita. Star 448 ash number 3. Orang jita netai negure Stanley. Asada sana Stanley. Kongo missing Stanley. Guna toma one person. Pitungku ni. Ame jagon 2 minutes si jaga gitu kan. Gago piti jata. Star. Ra. Star 448. Yani Stanley ampata 1,100. Imi neto minyo. Aka nyone ni akapa ishiya siling ishi temakso mokitio. Imagine 23 shillings imepea mutu 1,100. Imi yonye negesis kitio ngango uju mjot. Sima nginale in. Sike itene mano.

0: Ticket number 6. Ticket number 6. *274. Orang ni kita cerita ni cerita one touch. One touch. Enggak lihat ni. Mau gerak cewek tadi.
1: Ima buat kita ini.
2: Iku tu yang nengje punyu kue baba.
1: Saya kerja dia nengi tak biri nengje punyu.
2: Ita apa biro kapisa?
1: Ita biri kene.
2: Matul di.
1: Ah. Put kita agak doa bangku tak kocie.

*448#. *448# o dadi po da. Gila mogi rechi. He? Mogi rechi kapsa. Mogi rechi baba. Mogi rechi. Ticket number 5. Number Boda. Boda Boda. Boda Boda Odadi. Ticket number Boda Boda. *448#. *448#. Eh, aku apa? Hai, mana nama cik? Hanya goro ke? Hanya goro. Mogi rechi. Mogi rechi, daddy.

0: ma mchumba atira nota na gara rangu tmisingo lebununi wa mi dagi kose oi ni dai kose kwa njigange tuwechi kopit kete sae toa ngenore nota na gara rangu tmisingo 104.0 ayye kipartini gagipa iperuwe kiterter chima gimite nsoete omuitewech oi ni kakipartini ge tunafanya juu chini gegergele kakiwega soete ndai kose kutu tenje mite ntai kongo Charles Martim kongo Patrick Kirui weri tabara apkoech kongo akina Faith, nebo Patrick, elele chwe mauche, chepkuri chepchepaski na Wesley Shushai na vicha andukul jigalo ya iwechi na mna kiporchini ige, sige wege nsoe tende kwa sektu tenye miten tacha. Mwange nyorun ngalion kwa bustani haboy, nutritional clinic, asuko bitke wege nenda kwa sektu tenye miten tai, tukuje tuwe nitakuwa na mna gani, enore nota na mnye.
1: Ini ama cahaya cenggara asuka bintiri kiri dia namun kata ini untuk petut kerana negara missing negara itu ye ecg bunuh bustan hebel klinik ecg tilan ingeri cek bagi buka kini am yang lagi ceter aketer ter so ama cahaya itu boleh petut abra ini negara sana ini guna lensi ni kakak asuka bint kerana iri kiri dia namun kata asih ek bintik kini am ek bintik nyani ini ten asuka bint kerana ini asuka ini tu tu kyo ecg ini tegak aku bagi cek bagi buka ayi net kyo kerana aku bami yang lagi aketer ter Jadi, mungkin enak kait tukul. So, ambil tu tabra ini. Amma cakap nak agar nama baca kau. Cepat sih mait. Cepat 0720 229 413 0720 229 413. Yang itu dah nama baca kau. Cepat sih mait. Kau agar aran missing. Asal kau bintik agar ini tiada ni ada tak ingat. Lalu baca game mau baca lagi mitan. Kau walaupun agar agi mau ni lagi mi. Agi mau agar aku bagi cek kau. Kau kau baca ini. Asal kau bintik ini. Amma nak keter ter. Aje ter ter. Eja ni dila ni ingat cek kau bagi apa. Ingat cek kau habal. Kini amma nak keter ter. Ni ane ter. So amma cakap mau cik tu pun negara sana ni guna. Asal kau bintik ini kira dia nangat. Si agi bintik kiname ke bindi nyane inyor chige inyoru information ak inyoru kora ina ile kimiten komaswega chon agachon so embetu tabra ini amache asakobit ke ngalalen agobo mianwagik kou chebo UTI mianwagik chekoromen missing mianwagik chebo UTI ko mianwagik chename komaswek chemondoen beek en atkai tugul inyoru en chepyosok ko mianitet koname chepyosok missing kosipke ak icheket kotindo kibore shota uretra so amache amwa chitugul nekosanen nguni alenchi ngotibende shida nebo komosto nemondo beek ikas se I miten mara ikase hiching anan ikase ngwanindo nemabete amache amwachin amwaun kora en betutab raini alenchi mara ko itindoi miondo nemunonitet nebo UTI nekibore urinary tract infection so amache alenchin en betutab raini ngotibune tabu nemunonitet amache atachin kora en betutab koron inyon kilinikse chokot kitindoi full body screening asikobit kora kenai kele shida nebune en bortongung kone ane mianitet nebo UTI sana sana en biik chemongen ko mianitet kochutu ikenyoru chito kose ngwanindo nemiten komosto nebo moen ngweny anan kose chito tinye arch nebo komanda kotoretke kwa acha ndogo anan ko sait age kokose chito kora pain nemiten komosto nebo patai ngweny so amache amwaun en betutab raini alenchi ngot itinye signs cheu chonitet amache atachin kora en kilinikishek chokot asikobit kora inyekebiman kenai kele shida nebune en bortongung kwainon ak ainon mianitet kora kochutu kora signs kora kele cheboru kele kokochut mianitet ko en chepyosok inyoru kotindo white discharge chemondo en komosto nebo en komosto nemondoen beek inyoru kora tindo white discharge ako white discharge chutet inyoru chito kotindo mara ikose taking'war borto anan ikose chito kora panic sensation anan kora ikose ile memi komye memi comfortable en komosto nebo bortang'ung so amache alenchin kot komite signs cheu chonitet amache atachin en kilinikishek chokot asikobit kora inyon akebiman kenai kele shida nebune kone en bortang'ung en yonitet mianitet ko miondo nekorom missing ako miondo nename chitugul nename look chemengechen name biik cheechen akoname kora biik chebo kwenet akoname kora murenik so amache amwa chitugul nekosone nguni akobune tabu neunonitet komatinamdeke shidanyun asikobit kora ketatawanun shida neunonitet ak inyorchige kerichek chekororon chetore kora kosto miondo neunonitet nebo UTI en atkai tugul biik chetam kotindo mianitet nebo UTI ko tam kelenchini koe beek chechang anan koboisien tuguk cheu tuguk chemindil anan tuguk chetokilelen kokomutai kitukou mursik anan ko yogurt asikobit kora kotoret kora kosto kora shida neu nonitet anan kosto bacteria chesamis en bortab chito kotam kemwoni kora kou nonitet kelenjini yon kakenyorchi miondo neu nonitet ko sana sana keadvoiseni biik koamda chego che mursik anan konyorchigei chito kora yogurt age nekibore probiotic kotoreti kora koibu good bacteria ako fighten chesamis chemiten bortab chito but en onitet amuche amwochi chitugul alenji nyon kilinikishek choga chebo bustani asikobit kora kenai akechikil kele shida nebune kwainon akinyorchigei kora kerichek chebo kotoretin kofaiten kobekto miondo neu nonitet nebo UTI kit nebo komonut amuche akonok nambaishek chebo 0720-229-413-0720-229-413 yonitindoi nambaishek chekakibirwe simoit akimwawech eleimi ketoretin en yonitet kora kemoe keng'alalen akobo miondo kora nebo prostate miondo nebo prostate kora kotinyegei ak nitet nebo UTI but nebo prostate koname boishek sana sana ko boishek yon kakoechen chetindoi kenyishek chekaba barak amoche amwowok kora en betutab raini olincho miondo nebo prostate koeche bustani ketinye kora kerichek chekororon mising chetoreti kora biik chetindoi tabu neu nonitet nebo prostate amoche amwachi tugul nekosonen nguni boyon agetugul itinye shida neu nonitet nebo prostate signs cheboru kele itindoi shida neu nonitet en biik alak sinai ile shida netinye konitet ko boishek sana sana en kemoo ko tindoi chekibore frequent urination mondoi chito saishek chechang so amoche alenji ngotitindoi shida neu nonitet inyon asikobit kora inyorchigei kora toretet akepiman borto akemwaun kora kelenji shida nebune konitet nebo prostate anan ko mara ko nebo UTI mionitet nebo prostate ko chutu mionitet kosibkei ak shidaishek chechang en borto sana sana boishek chekakoechen kapa kenyishek kochutu mionitet konome kokerokse beek nemakomondo kou en eletam kou en kila so amoche alenjin en kilinikishek choket ketinye kerichek chekororon mising kotoret koyat oret nebune beek koyatak akokararanit mising so amoche amwoi chitugul nekosonen nguni alenjin itakat en kilinikishek choket chebo Bustani Herbal asikobit kora inyon akinyorchigei toretet en shidaishek cheu chonitet chebune en bortang'ung kora ketoreti kora boishek kora chetindoi kora shida nebo low libido kitinye kerichek chetoreti kora kobusten nguvu nebo boishek konyo barak komie akotoret kora kobalansen kora hormones nebo boishek nekibore testosterone akokochi kora borto kokararanit akotililit akoum kora korotik so nyon inyorchigei kora kerichek chekitindoi en kilinikishek choket chekibore men special toreti kora koune akotoret kora kokimit kora nguvu nebo boishek konyo kokararanit mising so mwoini chitugul nekosonen nguni alenjin en lemiten inyon asikobit kora inyorchigei kerichek cheu chonitet kikoitoen nguni men special strictly kikoitoen 1000 en nguni so chitugul nenyone boishek tugul inyorchinigei kerichek chonitet en 1000 en nguni so atoche chitugul asikobit kora inyorchigei offer neu nonitet netesetai en kilinikishek choket kit nebo komonut ko yon itindoi nambaishek chok chebo simoit chebo 0720-229-413 0720-229-413 kora mionwogik alak chekinyoe kora mionwogik kou chebo amoeba kou chebo ulcers kinyoe kora mionwogik cheu chonitet so amoche amwoi chitugul nekosonen nguni kora alenjin kotibune shida nebo moet itinye shida nebo bloating itinye shida nebole moet ak itinye shida kora nemenyoru appetite iomishe komie amoche kora inam kokwout akinyon kora kilinikishek chokat asikobit kora inyorchigei kerichek chekororon mising chetoretin kora en shida cheu chonitet chebo ulcers anan ko chebo amoeba kora en clinics kora ko tam ke advoiseni biik kora kelenjini kararan yon keyai kit nekibore kiun moet asikobit kora kotoretin kora en shidaishek cheu chonitet komatachutu shida cheu chebo amoeba anan ko chebo ulcers yon kenyorchigei kerichek chekororon mising keune kotililen moet kokararanit mising asikobit kotoretin kora en shidaishek chekatachutu bortang'ung anan kotoretin kora inyorchigei kora iomishe komie komatabet appetite inyoru kora bortang'ung kora balance nekararan en amitwogik chemokyingei borto enet kai tugul so amwaini chitugul aleni otogotin en kilinikishek chotet asikobit kora abwan onyorchinigei kora kerichek chekororon mising chetoreti koune moet kotililit chekibare ten in one komiten kora en nguni kikoitoi kora en 1,000 chotet kikoini chitugul kora en offer netesetai nebo 1,000 so otoche chitugul kora asikobit inyorchigei kora kerichek cheu chonitet inyorchigei kora kerichek chekororon mising chetoretin mionwogik cheu chonitet chebo shida nebo moet chebo amoeba ak chebo ulcers miten kora mionwogik kora kou chebo hemorrhoid miondo nebo hemorrhoid kora ko connected ak nebo amoeba ak nebo ulcers so chitugul nekosoni nguni ako itinye kora shida neu nonitet nebo hemorrhoid amache amwaun kora alenjin itakat kora asikobit inyon ketoretin kora shida neu nonitet nebo hemorrhoid kosibkei ak nonitet non karamwa ko shida nebo hemorrhoid konyone konome yon ketinye amoeba chekikobur en kasarta nekikokoit en bortang'ung kochutu kora koiku kora kowendi sikokonin kora shida chebo kouin moet kokonin kora shida cheu chonitet chebo hemorrhoid so chitugul nekosonen nguni akoibune shida nebo hemorrhoid itakat kora en kilinik nenyonet nebo Bustani Herbal en uitugul oleimiten kit nebo komonut amoche inam nambaisiek kyok chebo simoit chebo 0720-229-413 kora ko amache amwachi kora miten biik kora chebune shidaisiek kora kou chebo kutung'oik mamoche autien shida cheu chebo arthritis chebo hip joint chebo tabs amoche kora amwachi tugul nekosonen nguni kotikoson mara mi batiem nemi yon mi bomori ako bune shida nebo mugongiot kora amoche alenjin itakat kora en kilinikishek choket asikobit inyorchigei kora toretet en shida neu nonitet neibune en bortang'ung atkai tugul ko mara tomo konai biik anan tomo konyor biik information akobo kerichek amoche alenjin en kilinikishek chok tugul ketindoi kora kerichek chonitet chetoreti kosto kora mionwogik cheu chonitet yon karamwa chebo joints chebo nerves ak chebo arthritis kokesta en bortab chito kotakai komakomiten so atoche chitugul en uitugul oleimiten aleni inyon ak kinyokeyai kepiman bortang'ung ak kemwaun kelenji shida nebune kone ak ni en bortang'ung so itakat en uitugul oleimiten ako en nguni ko miten offer en kerichek alak chekaramwa en yon so amwae chitugul alenji matibur en gaa ak ilenen olyonen amache inyon asikobit inyorchigei kora offer cheu chonitet chebo kerichek chon karamwa chebo main special ak chebo 10 in 1 chetoreti kora komosta nebo moet akotoret kora shidaisiek cheu chonitet chon karamwa chebo ulcers ak chebo hemorrhoid kit nebo komonut ko yon itindoi nambaisiek ab simoit nenyone nebo 0720-229-413 mautien kora biik chetindoi shida chebo diabetes amoche alenji kora en kilinikishek choket ketinye kerichek kora chetoreti kominicheni kora shida neu nonitet nebo sukaruk en bortab chito kotakonyo koik normal so amwamwachi tugul nekosonen nguni akoibune shida nebo miondo nebo sukaruk itakat kora en kilinikishek choket asikobit kora inyon ak inyorchigei kora consultation akobo shida neu nonitet nebo miondo nebo kora sukaruk so atoche chitugul kora sikobit inyon kora ketoretin kora mi biik chetindoi kora miondo nebo pressure ko matole obendi ano atoche kora alenjo abwan asikobit kora onyorchigei kora kerichek chekororon chetoreti kora borwek akotoret kora kobalansen pressure nebo bortab chito akokonin kora kobaibait bortang'ung en atkai tugul komenyoru shidaisiek cheu chonitet en yekainyorchigei kerichek cheu chutet chechoket chekikoitoi chebo habul kit nebo komonut ko nambaisiek kyok chebo simoit chebo 0720-229-413 kora en kilinikishek choket momoche autien ketindoi kora kerichek chekitoreti kora biik chetindoi shida chebo soromok chebo liver chebo muguleldo anan chebo kit agetugul en borto kitindoi kit nekibore full body detoxification mara itibune shidaisiek cheterter en bortang'ung ako tomo inai ile nee neibune amoche alenjin itakat kora asikobit inyon inyorchigei kora kerichek chutet chetoreti koune borto tugul koune korotik iune baka kowet koune baka soromok kotililekitu missing kosibkei ak nguni kokikochang'a amitwogik chekiome en borwek kyok anan kikowalak emet komokenoe kele tuguk chekakiam en borwek kyok kokororon anan yachen so kit nebo komonut ko yon kenyoru kit nekibore full body detoxification asikobit kotililit borto anan asikobit kekoi borto kit neuon kakiriseten konyo kokararanit bortab chito koyoche keyochi kit nekibore full body detoxification asikonyor borto konyo kokararanit missing sana sana biik chebune shida kou nebo soromok anan kou nebo liver koyoche keyochi kiun soromok ak kiun kora liver kosibgee ak weta nekikowalak en emet kokikochang'a mionwogik chechang missing anan kikochang'a amitwogik chekiome anan chekiome en borwek kyok chemokororon chebendi asibakong'em kora komoswek chebo borwek komakinai kele kobun ano shida cheu chonitet so kit nebo komonut ko yon keun bortong'ung kotililit iun korotik iun komoswek chebo orit en borto asikobit kora komochut mionwogik cheu chonitet anan kotokomii mionwogik chekomiten yon chekobune yon ko kim bortong'ung komochutu mionwogik cheu chonitet kwa urahisi kosibgee kaibusten immunity neng'ung'et konyo barak ko fighten inegen bortong'ung en yonitet so amwoini chitugul nekoson en nguni olenjin itakat en kilinikishek choket en uitugul oleimiten asikobit inyon ak ketoretin inyorchigee kora kerichek chekororon missing cheune komoswek tugul chebo borto kokararanit ak kotililit inyoru komochutu mionwogik en haraka en yonitet yekorinyorchigee full body detoxification nekitesentai en nguni en kilinik nenyonet nebo Bustani for consultation kosibgee ak detoxification nebo borto amoche sibirwe en simoit en 0720-229-413 0720-229-413 anan imanon ivisiten center nenyonet en uitugul oleimiten asikobit inyoikas kemwoun kelenjin kibendi ano ak ano asikobit inyorchigee kerichek cheu chonitet kobokotoretin en shidaishek chebune en bortong'ung yon karinyoru chito full body detoxification ko en shidaishek yon karan amwa kou chon kamwa kou chebo UTI kou chebo prostate kou chebo ulcers kou chebo amoeba tugul chon karamwa kou chebo pressure cancer tuguchon tugul chon nome bortab chito ko yon kariyai full body detoxification korisetenokse borto negen akonam kowalak cells chebo borto kotililekitu inyoru chito kakonam kokararanit borto kotko komiten mionwogik chekoifaiteni en bortong'ung anan komii kerichek chekotam iboisien asikobit ikirinde mionwogik chekomiten bortong'ung konome kowalakse borto akotililit kotko utun kele kotam imioni en shidaishek cheu chonitet chon kamang'alalen so amwoini chitugul alenjini abwan asikobit onyorchigee kerichek chekororon missing chetoreti koun bortab chito en orit elekinyoitoo chito komokinyounen barak borto kinyounen orit asikobit komong'unen barak kityo koshainini bortab chito kokokinyounen orit kinya mionwogik chemiten orit anan kinya kit neung'at en bortab chito nemokingen kele nee asikobit kokochin chito kila komioni akomioni amakinoe kele shida nebune chito konee sait ake konan iwe sipitali kibakepimonoten kila buch kikonin kerichek kilugui kerichek ako menyoru solution kosibgee ak shida nebune en bortong'ung anan manyoru bortong'ung kowolokse en kerichek cheboisien en kila ak kila ko kosibgee ak mionwogik chemiten borto orit anan kosibgee ak shidaishek chemiten borto orit chetomo kenai kele nee kit nebune en bortong'ung asikobit kokonin shidaishek cheu chutet kobwa kwa urahisi anan kochut mionwogik alak cheterter chekobune yon so amwoini chitugul alenjini kararan yon keyai kit neu nonitet kebusten immunity nebo chito kebusten cells chebo chito kerenewen akikochi kora kokararanit borto so en kilinikishek choket chebo Bustani ketoreti chitugul nebune shidaishek cheu chonitet anan kotko tom ikas ile miten shida nemi bortong'ung komalasima inyone kityo kinyokeyoun treatment inonitet kowalak bortong'ung inegen anan konam bortong'ung inegen kotokokimit immunity nebo bortab chito so nyon asikobit ibwan ak obwan ketoretok en yonitet kit nebo komonut ko nambaishek chebo simoit chebo 0720-229-413 0720 2 29 4 13 miten biik kora chebune shidaishek kou chebo weight gain, mara tindoi kiloishek chekikoba barak mising. Amache amwaun en betutab raini kora alenjin en kilinikishek choket inyone kora kekonin kora kerichek chetoretin ko manageni weight anan kotoretin kora ko loosen weight netindoi en bortang'ung. So atache chitugul alenjin obwan asikobit kora inyon akiaroru shida nebune kenaen yonitet kele kikonin kerichek achon ak achon. So kitinye kerichek kora chetoreti ko manageni kora weight nebo chito anan kotoret kora ko loosen weight chito kora en yonitet. So atache chitugul asikobit kora inyorchigei toretet en shida chebune en bortang'ung. Kora nangang'alalen full body detoxification ko miten kora mionwogik kou chebo cancer ko yon karinyoru kora kerichek chonitet ko it's a way of preventive measures kora yon kakeyai full body detoxification komenyoru chito kora kochutu mionwogik kou chonitet. So it's a way nekipreventen mionwogik kora chekoromen mising kou chebo cancer kou mionwogik kou chebo muguleldo koet anan koner anan kora miten kora shidaishek kou chebo blood thicker komi kora kerichek chekororon mising kioktin yes platina kotoreti kora ng'alek ab korotik kotililit akokoi korotik kora kokororonekitu akosungukan komie en borto. So atache chitugul nekosonen nguni asikobit inyon akinyoketoretin en yonitet. En kilinikishek choket ko kilinikishek choket ketindoi en komoswek cheterter ak cheterter en nguni en komosta nebo Dikir. Amache amwachi biik tugul chemiten komosta nebo Dikir alenji kibwone en tarikit 5 arawanitet nebo taman. Amache atach chitugul nemiten komosotet alenji kibwone kimiten Mama Anita Hotel. So atach chitugul nemiten komosonitet alenji otokotin en kilinik nenyone nemiten Mama Anita Hotel en Dikir tun kebwone en tarikit 5 arawanitet nebo taman. Atache chitugul nemiten komosonitet alenji otokotin en kilinik nenyone nebo Bustani kimiten Mama Anita Hotel. En komosta kora nebo Kabarnet amwamwae kora chitugul nemiten komosta nebo Kabarnet nemiten komosta nebo Baringo komosta nebo Rafin alenji kora en tarikit 12 arawanitet kora nebo taman tungo Jumatatu kora amache atai kora chitugul alenji nitakat kora en kilinik nenyone nebo Bustani kimiten Diwani Hotel en komosta nebo Kabarnet kimiten Diwani Hotel tungo tarikit 12 arawanitet nebo taman kibendi atache kora chitugul alenji nitakat kora en kilinik nenyon nebo Bustani en komosta nebo Kabarnet tungo tarikit 12 arawetab taman. En komosta nebo Iten kora kimiten Iten tungo tarikit 13 arawetab taman kora kebwone komosta nebo Iten kimiten Jumbo Restaurant en komosonitet nebo Iten. So atache chitugul nemiten komosta nebo Iten alenji agotokotin kora en kilinik nenyon nebo Bustani nebo Bustani kimiten komosta nebo Iten tungo tarikit 13 arawetab taman atache chitugul en komosonitet. Komosta nebo Olengurwani kemiten Olengurwani Bunei Hotel kila Tuesday koyatat kora kilinik nenyon nebo Bustani kimi Bunei Hotel kila Tuesday Olengurwani amwani chitugul kora alenji agotokotin en komosta nebo Olengurwani Bunei Hotel en kila Tuesday. Komosta nebo Kapsabet kemiten Kapsabet Hotel kemiten kila Thursday koyatat kora kilinik nenyon nebo Kapsabet kimi Kapsabet Hotel amwani chitugul ale itakat kora en kilinik nenyon nebo Bustani en komosta nebo Kapsabet kimi Kapsabet Hotel kila Thursday. En komosta nebo Bomet mamwautien kora biikab Bomet kemiten Bomet Mara Hotel kila Friday koyatat kora kilinik nenyon en komosta nebo Bomet ko kila Friday koyatat kora kilinik nebo Bustani kimi Mara Hotel kila Friday en Bomet. En komosta nebo Kericho ko kilinik nenyonet komiten Mwalimu Hotel kimiten Dart Floor Room 10 en komosta nebo Kericho koyatat kila betut kong'eten Jumatatu akoi Jumamos koyatat kilinik nenyon nebo kila betut kimi Mwalimu Hotel Dart Floor Room 10 atache kora chitugul en komosta nebo Kericho ale otokotin kora en kilinik nenyon nebo Kericho yatat kila betut. En komosta nebo Eldoret kora ko mamache autien kora biikab Eldoret alenjo kora kimiten komosta nebo Teluchi House ile tetega huduma senda ko yatat kora kila ninyonyo ba Eldoret kila betut yon imache inyon inyono kora inyoru kora daktari inyoru ak inyorchigei kora toretet eng komasonitet nebo Eldoret kimiten Telusios ile tetega ak huduma senda eng komosta nebo Eldoret ko yatat kila ninyon eng komasonitet so chitugul nekasone nguni amache inam nambaishek kyok chebo simoit chebo 0720-229-430-229-430
2: Touch FM in Nakuru County came it in loud and clear in 107.5 Kabarak, Mauche, Kabronda, Salga, Naivasha, got quite Mount Narok.
3: 107.5.5
2: Baringo, Ko 104.4, got kona Melgeo Marakwet, Elda Maravine, Kabartonjo, Marigat, 104.4. Touch FM, to get up quality.